Okay, ini The Point 3 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Yang sama udah masih bareng Haidar di NBS Radio ya, teman kamu di pagi harinya dimulai kalau bukan di acara jogging, joget in the morning. Dan waktu udah nunjukin di jam 7 pagi ini, sama udah jam 7 di lebih 12 menit nih. Gimana kamu udah pada berangkat nih, sama udah untuk memulai aktivitas kamu nih? Atau mungkin yang udah dalam perjalanan, yang sama udah hati-hati jalan, jangan ngebut-ngebut buat kendaraan yang sama udah, walaupun emang kamu lagi buru-buru, tapi jaga juga kecepatan berkendara kamu yang sama udah. Nah, by the way, insya seperti biasa kita punya informasi terupdate juga untuk kamu menemani di pagi harinya, yang dimana ini insya muda ada kecelakaan yang baru aja terjadi di tanjakan Baut Sukabumi nih insya muda. Waduh. Jadi gini, insya muda, kecelakaan tunggal kembali terjadi di kawasan tanjakan Baut, Kampung Baut, RT3 RW4 desa kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi pada hari Rabu malam nih insan muda. Yang dimana sebuah truk mistibusi light truck ini insan muda bermuatan sekam padi terguling pada pukul di jam 20:27 insan muda, atau tepatnya di setengah 9 malam insan muda. Nah, saat melintas jalur menanjak di ruas jalan nasional Pelabuhan Ratu Sukabumi tersebut, beruntung tidak ada korban jiwa insan muda, yang dimana maupun juga korban luka dalam kejadian tersebut. Kapolsek Warung Kiara AKP R. Panji Setiaji mengatakan truk Mitsubishi light truck bernomor polisi B9895 ini insan muda, yang dikemudikan oleh Pak Rudi berumur 37 tahun yang dimana warga desa Sukamukti ya, kecamatan Waluran, melaju dengan arah Bantar Gadung yang dimana menuju Warung Kiara sebelum mengalami kecelakaan. Dan juga akibatnya insiden tersebut, insan muda, kendaraan terguling dengan posisi ban kiri berada di bagian atas. Muatan sekam padi yang dibuat truk juga sempat berserakan di sekitar lokasi kejadian. Dan juga meski tidak mengalami luka-luka, kendaraan mengalami kerusakan material dan supir juga dipastikan selamat dan tidak memerlukan penanganan medis nih insan muda. Untungnya nggak ada sama sekali luka dan juga korban jiwa nih insan muda. Nah, berdasarkan hasil juga pemeriksaan petugas, kondisi jalan sangat saat kejadian dalam keadaan baik dengan permukaan beraspal dan juga kering. Cuaca juga dilaporkan cerah serta arus lalu lintas juga relatif lancar nih insan muda. Tapi emang lokasi kejadian berada di jalur menanjak yang dimana nih insan muda, dengan tebing di sisi kanan dan jalanan juga memuat permukiman warga di sisi kiri juga. Nah, petugas kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan dan juga mengatur arus lalu lintas guna mencegah kemacetan. Ya, mungkin untuk saat ini kayaknya udah kembali normal nih insan muda. Dan juga yang sama ada Panji kemudian mengimbau para pengemudi khususnya kendaraan angkutan barang agar memperhatikan kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan, terutama saat melintas jalur menanjak maupun juga menurun nih samuda. Nah, berdasarkan catatan dari sukabumiupdate.com, kecelakaan truk terguling di kawasan tanjakan Baut ini merupakan yang kedua kalinya terjadi sepanjang Juni 2026. Sebelumnya dua insiden serupa juga terjadi di lokasi yang sama, sehingga jalur tersebut kembali menjadi perhatian pengguna jalan maupun aparat kepolisian terkait faktor keselamatan kondisi kendaraan saat melintas tanjakan tersebut. Waduh. Mungkin kayaknya juga harus ada perbaikan atau mungkin yang harus dilakukan nih insan muda untuk para petugas yang dimana untuk mencegah kembali kecelakaan yang terjadi, karena mungkin ini ada sebab akibatnya dari jalan juga insan muda.

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Kamu di mana lagi kalau bukan di acara jogging joget ini morning. Dan insan muda nih sekarang udah di jam 8 lebih 7 menit insan muda, di mana mungkin kayaknya kamu udah di dalam aktivitas kamu ya insan muda, yang di mana mungkin yang sudah bekerja, yang udah sekolah juga, mungkin ini pada masih sekolah enggak sih atau udah pada libur nih insan muda, udah pada bagi rapot, kayaknya udah pada bagi rapot ya. Udah pada libur nih sebagian insan muda. Dan by the way nih saatnya Hero kasih informasi terupdate tadi berita olahraga. Dan kali itu di bulan sekarang nih insan muda, juga bulan depan kayaknya lagi padat banget jadwal nonton bola insan muda, karena emang adanya Piala Dunia. Dan kali ini insan muda yang dimana match di tanggal 25, ini kayaknya match yang paling menariknya tuh di Brazil lah gak sih insan muda, karena emang Brazil tuh ini suatu negara yang dimana sepak bolanya tuh kenceng banget insan muda gitu kan, kayak keren banget, apalagi terang dengan Jogo Bonitonya. Nah, Brazil menang di dengan mudah pada laga comebacknya Neymar menjadi juara grup nih insan muda. Nah, Brazil insan muda mengalahkan Skotlandia dengan relatif mudah pada Kamis malam hingga di Jumat ini hari insan muda, yang dimana itu tadi main tuh di jam 4 ya insan muda ya, jam 5 dan baru aja selesai tadi di beberapa jam yang lalu insan muda. Dengan hasil ini tim asuhan Carlo Ancelotti mengumpulkan 7 poin sama dengan Maroko, namun Brazil memiliki selisih gol yang lebih baik dan juga lebih banyak dikarenakan masih menjadi juara grup nih insan muda. Hanya dalam waktu 9 menit aja Brazil sudah unggul setelah Scott McTominay kehilangan bola secara ceroboh insan muda, yang dimana di kotak penalti sendiri dan Vinicius Junior yang mudah mencetak gol. 10 menit kemudian insan muda penyerang dalam hal itu sepertinya akan mencetak gol keduanya dalam pertandingan ini, dan kali ini giliran Jack Hendry yang melakukan kesalahan. Ia kehilangan bola dari Vinicius dan kemudian mencetak gol, namun penyerang sayap kiri itu melakukan dengan cara yang tidak sah, jadi sehingga dianulir insan muda oleh VAR. Yang dimana tepat sebelumnya jeda juga Brazil yang sudah mendominasi sepanjang babak pertama kembali nyaris mencetak gol oleh Matheus Cunha mencoba menyebar umpan silang dari sayap, namun tendangannya berhasil dihalau oleh dari garis gawang insan muda. Dan akhirnya pada masa tambahan waktu babak pertama Brazil yang dimana mencetak gol keunggulan 2-0. Dan umpan silang yang sangat akurat dari Bruno Guimaraes diusung oleh Vinicius insan muda. Tapi nih by the way ini katanya yang menariknya itu katanya ini Neymar tuh kembali bermain. Tapi di sini belum ada keterangannya emang apakah dia turun ke lapangan atau tidak ya nih insan muda. Karena juga kebetulan tidak nonton. Aduh sayang sekali nonton cuma sampai babak pertama karena ya keburu siaran. Kan nanggung gitu kan ya. Dan berhasil semakin mengunci kemenangannya setelah aksi gemilang dari Guimaraes. Cunha berhasil menyerangkan bola ke gawang yang kosong insan muda. Penyerang Manchester United King MU ini mencetak gol ketiganya di turnamen ini. Keren gak tuh insan muda, emang mengerikan nih ya pemain King MU insan muda. Nah kali kita cut lagi sama yang udah baterai kotak memenai kamu di pagi harinya. So stay terus di NBS Radio.

0: kan marane kadie, marane wanian datang ka imah aing, ngaganggu ketenangan aing. Aing teresep jelma belagu, teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih, lepaskan bebaturan urang. Aduh, orang kuduin di ti dia, damarane sih, sompral tim

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio MBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, Insan Muda masih bareng Haidar. Dan tapi Insan Muda waktu udah nunjukin di jam 8 lebih 45 menit ya. Waduh, kerasa banget Insan Muda. Berarti udah waktunya Haidar untuk mundur pamit Insan Muda. Jadi so thank you buat kamu udah stay tune dari awal sampai akhir. Dimanapun ya, yang di radio, yang di perjalanan, atau mungkin yang di live streaming juga nih Insan Muda ya. Terima kasih buat semuanya udah stay tune. Dan juga mohon maaf bila salah kata selama Haidar mengudara. Dan selamat beraktivitas kembali Insan Muda ya. Selamat beraktivitas dan juga jaga kesehatan. Jaga juga makan siang yang sama, jangan sampai kelupaan nanti. Dan juga minum air putih yang sama udah cukupkan, cukupi, jangan sampai kamu dehidrasinya nanti yang sama udah. Dan juga yang sama udah mungkin buat kamu yang udah libur ya,

Anak-anak sekolah kayaknya udah pada libur kan, udah pada bagi-bagi rapot. Enjoy ya, selamat menikmati liburan kamu. Tapi jangan sampai lupa juga kalau ada tugas, kerjain tugasnya, jangan dinanti-nantiin gitu kan. Karena biasanya kalau udah dinanti-nantiin jadi malah jadi males gitu kan. Dan kalau gitu ya sahabat, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf lah kata selamat yang mengudara. Di sini Haidar bertugas pamit undur diri. See next time and bye-bye.

Okay, Insan Muria disiarkan langsung dari Simang 3 Siliwangi 92.3 NBS FM Skobumis number 1 hits music station. Selamat hari Kamis manis Insan Muda di tanggal 25 Juni 2026. Serem banget nih Insan Muda ya, karena selama beberapa jam ke depan nanti Cika yang bakalan temenin kamu di acara Indonesia Satu Aja ya, acara favorit kamu nih Insan Muda ya. Karena kamu bisa request lagu Indonesia favorit kamu. Jadi nih, buat kamu para pecinta lagu Indonesia, yuk berkumpul sekarang juga. Langsung aja komen-komen di Facebook, Instagram ya, ataupun nanti join ke live TikToknya juga di NBS FM Sukabumi. Tulis judul lagu sama penyanyi favorit kamu di sana ya, biar Cika bisa langsung playlistin Insan Muda dan nanti Cika bacain dan puterin buat kamu. Sambil nungguin kamu request nih Insan Muda, Cika bakalan kasih kamu informasi dulu ya. Informasi ini tuh cocok banget nih buat kamu yang lagi pengen cari handphone baru ya. Ada sih Mas El, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone Insan Muda. Karena di sana mau tukar tambah bisa ya, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mas El ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone baru, si Mas El juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV,

Okay, and so we're doing 93.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai, lagi ngapain nih insan muda ya? By the way, Cika tuh mau kasih kamu info lagi nih, terutama buat kamu yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Nah, jangan salah pilih tempat ya, langsung aja meluncur ke OJIS Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieflex. Kenapa sih gitu kan ya, OJIS Sukabumi wajib banget jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OJIS beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Nah, bukan cuman itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum, harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OJIS Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah deh. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OJIS Sukabumi di Jalan Bayangkara, nomor 215, seberang bioskop Movieflex. Atau kamu juga bisa order secara online lewat Maxim loh. Wow, kapan lagi nih kamu bisa makan dan nongkrong yang murah? Yuk langsung aja meluncur ke OJIS Sukabumi.

Okay, Insom Muda 93.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Masih barengan Cika nih Insan Muda yang masih temenin kamu di acara Indonesia Satu Aja. Dan by the way, Insan Muda, buat kamu yang pengen request lagu Indonesia favoritnya, boleh banget ya, langsung aja yuk komen-komen di Facebook, Instagram, ataupun join ke live TikToknya, karena Cika lagi live juga ya. Tapi ingat Insan Muda, lagunya lagu Indonesia ya. Oke, kita mulai dari Facebook dulu. Insan Muda di sini tuh ada Kak Dumayanti. Halo, Miss Chika. Seorang penduduk Stabat Langkat katanya North Sumatera hadir. Thank you so much. Ada Kak Deni Akbar juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya pengen request lagunya Batasi Rasa ya dari Mahalini. Abah Waisal Sampangan juga nih dari Gianyar Bali ya. Katanya salam sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu dalam beraktivitas nih Insan Muda ya. Sadene, hai, selamat bersiaran kembali katanya. Hati-hati dan jaga kesehatan, bos. Kait Mai juga nih dari Gunung Cupu, Sindang Kasih hadir ya. Next nih Insan Muda, tadi di TikToknya juga udah ada beberapa yang udah Cika listen ya. Salah satunya Insan Muda di sini tuh ada dari Sabrina Tukang Kayu nih, yang pengen request lagunya Samuel Cipta ya, Jaga Terasa. Dari Kanaya Yon Srian juga nih, pengen request lagunya Bidadari dari Andre Hehanusa. Oke, dia lagunya juga aman, udah Cika siapin ya Insan Muda. Jadi ditungguin. Kita cek lagi Insan Muda ke Instagram biar adil ya Insan Muda. Facebook udah, TikTok udah. Sekarang di Instagram deh Insan Muda. Nah, di sini tuh Insan Muda di Instagram kita urutin dulu dari yang terlama ya. Di sini ada dari Kapuji Astuti 1919. Pengen request lagunya Semesta by Kendriz. Tapi kayaknya lagunya belum ada nih. Gimana dong, mau request ulang lagu lain gak? Boleh banget ya, Cika tungguin Insan Muda di Facebook, Instagram, atau live TikToknya. Satu lagi deh nih, Insan Muda dari Kak Sadia Azura. Pengen request lagunya Di Ujung Minggu dari Mesahira. Nah, 4 lagu deh Cika siapin Insan Muda buat kamu. Jadi pastiin stay tune terus and enjoy the music.

Okay, and so we're here at the 3.3 NBS FM Sukabumi, number one hits music station. Masih barengan Cika nih, insan muda yang masih temenin kamu ya di acara Indonesia Satu Aja dengan trik-trik lagu Indonesia favorit kamu. Dan by the way nih, sebelum Cika bacain lagi requestan dari kamu, Cika tuh mau kasih kamu informasi ya, terutama bagi kamu para pecinta perfilman Indonesia. Nah, ada satu film insan muda yang wajib banget kamu tonton insan muda. Film yang satu ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib jip banget pokoknya kamu tonton insan muda, yaitu Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan ya di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang insan muda. Di tengah konflik dan juga keadaan yang terus berubah, mereka tuh dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan juga kemanusiaan. Nah, film ini tuh disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Jibastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini tuh siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Waduh, kebayang insan muda ya. Ngeliat trailernya aja udah bikin sedih banget nih insan muda. Nah, buat kamu yang penasaran juga sama trailernya, boleh banget ya. Official trailernya tuh udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisiregarproduction. Catat tanggalnya nih insan muda, rilis hari ini di tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jadi jangan sampai kelewatan ya insan muda. Nah, buat kamu juga nih yang pengen nonton bareng kita, nanti penyiar dan juga anak-anak Skill Up tuh bakalan nonton bareng di jam 8. Jadi yang pengen ketemu gitu kan, nonton bareng sama kita, hangout bareng, boleh ya langsung aja nanti jam 8 insan muda kita nonton bareng-bareng. Oke, sekarang kita bakalan bacain lagi requestan insan muda karena banyak banget requestannya ini tuh ya, antriannya. Jadi biar gak semakin lama, kita mulai bacain ya. Oke, di sini tuh insan muda ada dari Kak Zulia ya, pengen request lagunya Angie Carvalho yang Merelakan. Lagunya juga aman, udah Cika siapin. Kak Diki Chandra, pengen request lagunya Virus Leng. Katanya kirim salam buat istrinya, katanya aku bangga memiliki istri seperti kamu. Aduh, luar biasa sekali ya cintanya ini. Next insan muda, di sini juga ada dari Coba Saja 003 nih, pengen request lagunya Sheila, tapi tadi Sheilanya udah Cika puterin. Yang mau request ulang boleh banget ya. Ada juga nih dari Kamin Aung, pengen request lagunya Naif Buta Hati. Satu lagi nih insan muda dari Basa Harita ya, pengen request lagunya Nadif Dong Teh Yang Apa Aja katanya. Salam aja dari Garbi. Oke deh insan muda, lagu-lagunya udah Cika siapin dan bakalan langsung aja Cika puterin buat kamu. Jadi pastinya stay tune terus and enjoy the music.

Okay, Insomnia 92.3 and BSFM Sukabumi number 1 hits music station. Masih barengan Cikani Insan Muda yang masih temenin kamu ya di acara Indonesia Satu Aja dengan trik-trik lagu Indonesia favorit kamu. Dan kali ini Insan Muda Cika bakalan kembali buat bacain requestannya yang luar biasa banyak ini ya. Salah satunya di sini tuh ada dari Kak Captain Chincho yang pengen request lagunya Kendrick ya. Tapi di sini Cika pilihin lagu Kendrick-nya yang masih seperti dulu ya. Terus juga nih Insan Muda di belakangnya juga ada dari Kak Rev yang pengen request lagunya Nuansa Bening dari Vidi Aldiano. Ada juga nih Kak Aliap ya yang pengen request lagunya Rio Laskar Sumpah Mati. Terus di belakangnya juga nih Insan Muda. Di sini tuh ada requestan dari wait. Dari Kak Titik ya pengen request lagunya Rabun Jauh katanya nih dari Bernadia. Okay, lagunya juga aman, udah Cika siapin Insan Muda, jadi stay tune terus. Next Insan Muda di belakangnya ada dari Kak Chawes pengen request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Okay, 5 lagu udah Cika siapin Insan Muda dan bakalan langsung aja Cika puterin, jadi pastiin kamu stay tune terus and I'll be back.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
2: Ya, benar banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Insan udah gak kerasa nih waktu terus berlalu. Ya waktunya Cika untuk pamit undur diri. Terima kasih buat kamu semua yang udah temenin Cika dari pagi. Selain itu saya juga kalau misalkan selama siaran terdapat salah-salah kata maupun kata-kata yang kurang berkenan. Selalu sehat, selalu semangat dan bahagia. Cika pamit, see you next time and bye-bye.

Looking only 192.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo, selamat siang Samuda, how are you today? Gimana kabar kamu nih hari ini di hari Kamis manis bersama Kevin Manis? Cie. Dan yang manis Samuda di siang hari ini sebenarnya gak terlalu cerah ya. Ngingatin kemarin juga hujan. Ya takutnya sore ini hujan, jadi kamu kalau mau keluar rumah bawa payung atau bawa jas hujan ya Samuda. Biar kamu aman dan aktivitas kamu tetap lancar. Dan disini Kevin temenin kamu selama 3 jam sampai jam 2 siang dengan informasi viral yang sekarang sedang hangat diperbincangkan di sosial media. Jadi buat Insta Muda jangan kemana-mana. So stay tune only 192.3.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Miliki only one 92.9 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan sama udah kamu masih Kevin temenin di siang harinya di FYP for your page. Dan sekarang udah jam 12.47 menit ya. Dengan cuaca yang agak mendung sama udah buat kamu yang mau keluar rumah, bawa payung atau jas hujannya biar kamu aman dan tidak kehujanan di jalan. Informasi viral yang sekarang bakalan Kevin spill nih semuda. Ini ada kabar yang lagi rame diperbincangkan nih semuda. Ada oma-oma, dia tuh seorang penjual boneka di live streaming, tepatnya di aplikasi online nih semuda. Dan oma ini tuh klarifikasi nih semuda, karena selama dia live itu banyak dicaci maki. Ada yang bilang oma kapan mati, terus dibilang nenek tua bangka, mending mati aja ya kayak. Padahal oma ini tuh baik banget loh, dia klarifikasi dengan keadaan kayak enggak apa-apa, kalian mau doain oma yang jelek-jelek, katain oma, yang penting kalian sehat selalu, diberikan penerangan kayak. Oh my god, orang-orang tuh jadi terenyuh hatinya dan ini viral banget di samudra. Udah banyak banget berseliweran dari akun-akun besar juga yang merepost betapa kasihannya oma yang lagi jualan boneka ini terus dicaci maki. Padahal dia enggak ada salah apa-apa, dia lagi jualan mencari rezeki jualan boneka di live TikTok. Tapi komentarnya itu mencaci maki omanya ini loh. Kayak emang salah ya tua. Maksudnya oma tuh tua itu privilege, kita belum tentu bisa ke umurnya oma sekarang nih samudra. Bisa-bisanya ya orang lagi cari nafkah di live malah dibully, dihina kata-kata kasar. Semoga kalian yang menghina diberikan hidayah sih tepatnya ya. Oma itu ngedoain yang baik-baik, masih ngedoain kalian sukses, banyak rezekinya. Tapi kalau dari aku sih diberikan hidayah, soalnya ini udah gak berperip kemanusiaan banget gitu, gak ada empati sama sekali. Ya pasti oma dagangannya semoga lancar terus. Sudah kejadian ini banyak orang yang notice oma dan beli dagangan oma juga ya. Dan diborong kalau bisa sama orang-orang berduit di luar sana, karena ini videonya udah viral banget, aku yakin udah sampai kemana-mana. Dan semoga buat orang-orang yang tadi ngebully oma itu diberikan hidayah ya dengan secepatnya gitu ya. Karena itu benar-benar nggak ada empati sama sekali sama muda. Orang lagi jualan diolok-olok, itu dia nggak mikirin banget ya perasaan orang tuanya kalau di posisi itu. Gimana kalau orang tua kita yang diolok-olok sama orang lain? Ya pasti kita juga nggak enak dong sama muda. Oke, dan di sini sama muda kamu masih Kevin temenin di FYP. Jangan kemana-mana ya, so stay tune only one 92.3.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang gak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
4: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
3: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
4: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
3: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
4: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
3: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
4: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
3: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, spiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Best FM Sukabumi's number one hits music station. Dan Isamuda, kamu masih Kevin temenin di siang ini. Isamuda Deploy People Your Page. Dan Kevin mau kasih rekomendasi tempat buat kamu yang mau cari-cari tempat makan yang rekomendasi di Isamuda di Sukabumi. Buat tempat buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat ya. Langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieplex. Dan kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji ini beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya tuh nendang banget. Bukan cuma itu aja ya, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus yang melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga ya buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja ya. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Enggak cuma itu aja yang semuda. Yang pasti di sini kamu gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi Isamuda bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan harganya tuh terjangkau. Isamuda gak pake nunggu lama, cuma mulai dari 10 ribuan aja ya. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap banget, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Movieplex, atau kamu juga bisa order secara online di Maxim. We'll be right back.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
2: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
1: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

We're looking only one 92.7 Bass FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Insya Allah kamu masih Kevin temenin di sini di mana lagi bukan FYP. Dan sekarang udah di penghujung acara, yang sama udah Kevin pamit. Thanks for all you the station. And sorry to say kalau ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. See you next time, man. Bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
2: wah, bagus banget.
1: Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: We're looking 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Halo insan muda.
0: Wede, kita mudaran nih hari Kamis spesial ya guys sih.
1: Spesial banget karena ada Asia Pop Culture.
0: Bener banget sama Dojang Kunang bareng Abi nih ya.
1: Dan juga J-Poy.
0: Ya dengan bahas seputar musik K-pop dan juga J-pop ya.
1: Bener banget.
0: Dan dimana buat kamu yang insan muda yang pengen requestin lagu K-pop J-pop tinggal di mana sih ini?
1: Boleh request di question box di Instagram,
0: iya, ataupun
1: sama di Facebook.
0: Yoi, dan kita juga bakal live ya bentar lagi di TikTok MBS FM. Dan kita bakal kasih kamu lagu yang udah mungkin gak asing di telinga.
1: Bener.
0: Yang Marino Chisono Restoran. Biasa ada covernya sih ini.
1: Bener, biasanya dipakai buat mukbang.
0: Iya, terus juga apa ya, tutor masak gitu ya kan.
1: Bener.
0: Dari Aoi Teshima.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Okay, Insan Moda masih bareng kita di Asia Pop Culture ya. Dan sebelum ke requestan juga Insan Moda, kita mau ngasih tahu sesuatu dulu karena kita bakal up ya terkait musik K-pop dan juga J-pop. Dan kita mulai dulu dari musik J-pop ya, karena ada lupa. Kita bakal apa nih Ciu? Edge Boy.
1: Ini. Aman. Ini tentang AKB48
0: katanya, Bang. Yang dimana ini sempat jadi kontroversi sih.
1: Kenapa tuh?
0: Karena pertama dia suka jalan sama fansnya gitu ya kan. Jadi ada idol yang namanya tuh
1: Mei Hanada.
0: Hanada Mei, ya sama aja sih. Ya. Karena kalau di Jepang tuh bisa nama keluarganya dulu baru nama aslinya, bisa nama aslinya terus baru nama keluarganya gitu. Tapi kalau misalnya secara general sih, kalau di Jepang tuh biasanya panggil nama depannya dulu. Tapi kalau di Jepang biar sopan tuh nama keluarganya dulu yang disebut.
1: Oh, berarti jadi,
0: Hanada.
1: Hanada Mei. Nah, ya,
0: Hanada Mei.
1: Wah, ilmu baru Insan Muda.
0: Nah, jadi dia tuh kena kontroversi. Kontroversinya apa? Kalau misalnya dari story-nya sih, dia tuh pertama udah pernah jalan sama fansnya. Itu case-nya itu kan udah pertama kan AKB48 itu apa namanya? Punya golden rule sih, gak sih sama
1: AKB48.
0: Salah satunya apa sih? Kalau enggak salah tuh
1: enggak boleh berpacaran.
0: Ya, itu salah satu golden rule-nya. Nah, dia tuh ngelanggar aturan itu gitu
1: ya, kan. Sama fansnya.
0: Nah, sama fansnya dia jalan, cuy. Padahal kan di situ ada resiko juga kan ya kalau misalnya ngebantah ya ataupun ngelanggar ya. Nah, kalau di Jepang tuh kalau ngelanggar itu dia dibotakin.
1: Dibotakin?
0: Ya, sih. Nah, ini Hanada Mei-nya itu dibotakin nih.
1: Oh my.
0: Botak, cuy.
1: Oh iya.
0: Ini kayak apa ya? Jadi beda loh. Jadi kayak cowok loh.
1: Oh iya benar. Kelihatannya. Berarti kasusnya berlapis ya. Yang dilanggarnya di golden rules-nya itu.
0: Ya, karena kalau misalnya setiap negara beda-beda kan. Ada yang emang ini di Jepang mungkin ya, kalau di Indonesia paling ya dikeluarin. Pernah itu kasus yang kemarin di AKB48 itu langsung dikeluarin kan pacaran gitu, karena apa sih selfie di mall itu loh. Itu langsung di-kick. Kalau di Jepang dibotakin ya, terus dibikin video klarifikasi. Nah, jadi gini Insan Muda, nah tanggal 23 kemarin itu Hanada Mei itu dia memutuskan untuk putus kontrak ya dengan anggota AKB, karena dia tuh salah satu anggota AKB48 generasi 19.
1: 19.
0: Ya. 19 ini mana? Ini keputusan tersebut langsung memicu perdebatan luas di kalangan penggemar karena disertai pernyataan berbeda antara pihak manajemen dan juga sang idol. Jadi, ya perbedaan pendapat juga salah satu golden rule sih.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, siapa lagi nih? Poe.
1: Di video klarifikasinya juga sama Hanada, ia tampil dengan rambut yang sudah dipangkas katanya, Bang. Terus pendek, terus nyampain permintaan maaf kepada penggemar atas tindakannya yang telah dilakukannya.
0: Ya biasa sih kok, klarifikasi biasa aja sebenarnya. Dan ya gomenasai gitu lah ya. Dan juga dia mengakui bahwa tindakannya merupakan keputusan yang ceroboh dan tidak mencerminkan kesadaran sebagai seorang idol. Dia juga ngaku pernah memberikan petunjuk lokasi keberadaan platform Weverse yang membuat sejumlah penggemar berusaha mencarinya. Ini orang mah gak mau ya, ataupun kayak idol-idol lain kan pengennya tenang gitu ya kan.
1: Privacy
0: kalau misalnya di luar kerjaan. Ini malah dianya
1: kayak sendiri,
0: ya, nge-Sherlock sendiri ya. Langsung diparani dong sama fansnya gitu sih. Ngawur yang gak ada
1: aja ya.
0: Ya jadi salah satu itu dirinya juga ngaku memahami situasi tersebut sebagai syarat agar bisa melanjutkan aktivitas di AKB48 ya. Kalau misalnya pengen lanjut, nah saat udah mengunduli rambutnya, Hanada terus mendapatkan penegasan bahwa pihak manajemen tidak pernah memintanya untuk mengunduli rambut.
1: Oh, berarti itu kemauan diri dia sendiri ya?
0: Sebenarnya sih bukan kayak manajemen, mungkin dia karena pertama malu mungkin ya. Kayak ya udah ini salah gue gitu ya kan. Ya udah gunduli rambut aja. Kayak apa ya? Orang Jepang tuh kayak beda ya. Pertama dari pemerintahnya dulu deh.
1: Iya.
0: Mereka langsung mengundurkan diri kan kalau misalnya ada suatu program yang emang gak sejalan terus diprotes. Atau orang aja langsung mundurin diri karena malu ya kan.
1: Jepoy respect banget sih kalau ke aturan yang Jepang yang itu.
0: Ya, sebenarnya sih kalau misalnya dari aturan emang salah, tapi dia karena emang apa ya, emang malu mungkin ya. Dan juga lebih ke melanggar ya. Jadi ya udah dia mengundurkan rambut sambil bikin video klarifikasi. Jadi yang saya mudah buat yang nggak tahu, jadi kalau dunia idol tuh emang punya golden rules ya.
1: Golden rules benar banget.
0: Yang dimana golden rules itu gak boleh dilanggar, dan juga kalau misalnya ada apa namanya pelanggaran pasti pertama putus kontrak gitu.
1: Putus kontrak atau kena SP1 dulu.
0: Nah gitu, tapi sesuai negara dan juga aturan masing-masing sih.
1: Benar benar.
0: Kalau golden rules itu. Tapi Insan Muda, sebelum ke lagu nih, kita punya sesuatu yang bakal ini tayang.
1: Apa tuh?
0: Di hari ini.
1: Hari
0: tanggal
1: ini.
0: 25 Juni.
1: Hari ini banget.
0: Ya, tanggal 25 Juni 2026 ya. Dan ada film yang bakal tayang Insan Muda, yaitu film Tanah Runtuh. Ini mana film ini diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan juga penuh ketegangan. Satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang gak mudah, sambil mencari ibu mereka yang hilang. Nah, di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan juga kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dan dengan realita, serta konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisregaproduction. Nah, itu yang udah disematin tuh. Itu di postingannya. Cara tanggalnya di tanggal 25 Juni hari ini ya.
1: Hari ini banget.
0: Iya, kalau misalnya yang nonton live itu dapat tiket bioskop gratis tuh.
1: Wah.
0: Iya, udah dapat 5 orang tuh.
1: Wow,
0: yeah, congrats ya yang udah dapat semalam.
1: Congrats Insan Muda.
0: Itu berkah nonton Siren Dating gitu. Oke, kita bakal simak lagu AKB48 yang udah melekat di ingatan gitu ya kan.
1: Oke.
0: Yang mana nih? Aku yang pengen nih? Proton Cookie, Heavy Rotation, apa Aita Kata. Biasanya yang heboh tuh yang ini gak sih?
1: Aita Kata.
0: Aita Kata. Yes.
1: Yes.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Okay, Insan Muda masih bareng kita ya di sini di Asia Pop Culture. Udah masuk interval kedua.
1: Benar banget.
0: Oh, iya. Deketin bro. Oke, okay, sok coba ses.
1: Halo, halo.
0: Oke, okay, segini berarti ya. Okay, aman, aman, aman. Tag-ting cuy. Nah, kita bakal up lagi seputar berita musik K-pop dan juga J-pop. Tapi ini ada requestan dulu sepertinya yang di Facebook. Kasian ini yang di Facebook juga kayaknya nungguin. Sukanya ada Haichima nih yang request sama Arik online-nya. Biasanya kalau di Asia Pop Culture tuh. Ntar ya. Ada gak nih? Oh, ada tuh katanya Asia Pop Culture. Oh. Konnichiwa, siang Kak Abi, siang Kak Najma, aku Haichima nih, mau request lagunya Haichan yang judulnya Crazy. Masuk belum, minggu lalu aku gak dengerin, jadi gak tahu. gimana ceritanya, kamu request gak denger ya? kalau belum, masuk ganti ke NCT Dream aja, Candy. Salam khususnya buat My Annie, Nir Yusha. Semangat siarannya buat kalian berdua, Gemawo. Oke. Okay.
1: Semangat juga, Kakak.
0: Oke. Okay. Mungkin kita kasihnya yang ini ya, yang Candy. Candy itu dari NCT mana nih? Soalnya NCT itu, oh, ini NCT Dream ya. NCT Yuma beda lagi. Soalnya dengan request di TikTok ya. Ini Kak Haichima nggak punya akun TikTok katanya, jadi di Facebook dia tuh. Udah mati mulu nih Mike. Oke, dan kita bakal bahas seputar musik K-pop karena di industri musik K-pop tuh ada salah satu boy group ya. Dan ada anggotanya tuh dia baru aja comeback setelah Wamil,
1: wajib ya. Militer ya?
0: Ya, jadi anggota tersebut tuh bernama Junghan.
1: Junghan.
0: Nah, dia tuh menjadi anggota pertama yang menyelesaikan wajib militernya. Kalau menyelesaikan yang pertama, berarti yang lainnya belum kayaknya.
1: Iya.
0: Dan Junghan sepertinya telah menyelesaikan wajib militernya. Dikabarkan akan segera kembali beraktivitas per tanggal hari ini, tanggal 25 Juni 2020. So, ini welcome back ya berarti.
1: Welcome back.
0: Junghan. Ini ada biasanya di sini. Junghan, ketik satu dong.
1: Ketik satu. Buat yang di TikTok juga boleh.
0: Iya, Junghan Seventeen telah menyelesaikan wajib militernya. Dan ia juga memulai tugasnya sebagai agen pelayanan pada September 2024.
1: Wow.
0: Junghan menjadi anggota Seventeen pertama di antara anggota lainnya yang telah menyelesaikan tugas Wamil. Sedangkan anggota tertua Seventeen, Scopes, menerima dispensasi karena telah menjalani operasi perbaikan ligamen. Seperti itu Insan Muda ya. Dan di mana kondisi Oil tuh perlu recover yang cukup lama gak sih?
1: Kasian lama ya? Banget. Biasanya jadinya di pemain bola sih ligamen itu.
0: Ya, dan di mana kondisi Scopes itu diharuskan menjalani perawatan rehabilitasi dalam jangka waktu yang lama sejak tahun 2025 hingga saat ini.
1: Katanya. Lama banget, udah setahun berarti.
0: Setahun berarti ya dia?
1: Iya.
0: Kasian banget. Saat ini anggota Seventeen yang belum menjalankan wajib militer sudah jadwalkan akan berangkat satu demi satu. Oh, jadi nggak kosong banget lah ya. Kalau kemarin kan yang siapa sih yang baru comeback tuh, itu semuanya
1: semua wamil kan?
0: Siapa BTS Adi. Bukan sih?
1: Siapa ya?
0: BTS bukan sih yang baru beres wamil terus balik lagi comeback gitu, yang Arirang gitu. Kalau nggak salah itu semua ya, nggak satu-satu gitu. Iya nggak sih?
1: Coba Insan Muda.
0: Iya gak sih? Kalau gak satu BTS kan dia juga
1: BTS
0: wamil ya. BTS kan wamil juga baru besok terus baik lagi kan comeback gitu kalau gak satu. Tapi Cimiwa aja ya. Correct me if I'm wrong.
1: Correct me if I'm wrong.
0: Buat Insan Muda yang pengen requestin yang chat at chat and chill.
1: Boleh.
0: Boleh komen aja di TikTok NBSFM ya. Kita masih ngobrol-ngobrol di sini, juga request juga sambil update-update ya. So, stay tuned.
1: Stay tuned.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Halo insan muda, buat kamu yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi, solusi tempat nongkrong yang paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieplex. Kenapa OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya, kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan. Es krim cuma 5 ribuan aja, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Dan cuma mulai dari 10 ribuan ya insan muda, ingat mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex, atau kamu juga bisa order secara online di Maxia.

Oh, Insan Muda Bud, kamu lagi cari. Ya, Insan Muda, buat kamu yang pengen ganti handphone, ya kasih masa aja. Di mana, di sana kamu mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga. Si Masa adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Si Master yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Si Master. Wafisya di 0857216216621. Senangnya belanja di Si Master. 92.

0: Kin sama Dan masih bareng kita di Asia Pop Culture ya. Dan kita udah di jam 15:49 ya Kin sama Dan. Tapi sebelum closingan kita ada sesuatu yang menarik ya yang bakal tayang hari ini per tanggal 25 Juni 2026 ya. Ini mana ada film yang keren banget yang wajib kamu tonton ya. Apalagi mungkin yang kemarin nonton live di acara dating udah dapat tiket gratis. Dan ini mana film ini tuh diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah, sambil mencari ibu mereka yang hilang. Dan di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan juga kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Ludianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino Gebastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang udah bisa kamu tonton di Instagram resmi Denis Regar Production. Cara tanggalnya ya, hari ini di bioskop kesayangan kamu, tanggal 25 Juni ya, ini sama udah poin nonton gak poin?
1: Nonton
0: ya.
1: Nonton lah ya.
0: Jadi jangan sampai kelewatan Insan Muda. Dan terasa kita juga sudah di penghujung acara, di acara Asia Pop Culture. Tapi ada hal yang menarik lagi. Ini banyak banget ya hal yang menarik hari ini tuh.
1: Apa tuh abang?
0: Soalnya ini kita bakal nge, apa yang namanya, bakal nge-up ya sesuatu yang menarik di sosmed GNBS juga. Jadi kamu stay tune terus di GNBS karena kita bakal ngasih voucher gratis buat Insan Muda yang dari apa, yang SMP mau ke SMA, SMA mau kuliah gitu ya kan, mau ikutan bimbel gitu. Bener. Ya kan. Nah ini ada voucher gratis dari Sony Sugema College. Wow. Jadi besok tuh ada quiz gitu yang bakal ada ya.
1: Menarik
0: jadi,
1: banget ya.
0: Ya jadi ini banyak banget vouchernya ya Insan Muda, karena ini benefitnya juga dari biaya pendaftaran sebesar 250.000 juga ya gratis, dan juga biaya bimbelnya juga diskon sebesar 50% ya.
1: Plus 10%,
0: jadi
1: 70% berarti.
0: Iya, benar banget ya. Jadi Insan Muda, ya buat kamu yang mau ngejar ke kampus impian mungkin ya, yang mau apa sih namanya, kayak tes-tes apa ya, kayak TPA, biasa kan ada tes TPA gitu, ya, terus bener. Juga tryout gitu, terus juga benefit-benefitnya wah banyak banget Insan Muda yang mau ke apa sih biasanya ke PT-PT negeri ya.
1: Benar.
0: Nah, itu mau ke universitas-universitas yang ternama lah ya Insan Muda. Jadi stay tune besok aja ya.
1: Stay tune.
0: Betul sekali. Dan terasa kita sudah di penghujung acara. So arigato ya.
1: Arigato.
0: Terus juga
1: Gumawo
0: ya. Anyong Hirabun Insan Muda buat semuanya. Dan mohon maaf ya kalau misalnya kita ada salah kata sama siaran.
1: Iya benar banget.
0: Dan abis ini ada acara menarik lainnya yang pasti gak kelas seru. So Abi yang bertugas dan
1: G-Boy di sini
0: pamit ya. Dan sampai jumpa kembali. Arigato. Bye.

Welcome only one di Tupan Jambi SFM Sukabumi's number one hits music station. Halo, Samuda, selamat sore dan kembali mengudara Kevin temenin kamu di sore harinya di hari Kamis, Samuda. Kerasa udah tanggal 25 Juni aja nih, yang Samuda dan Kevin temenin kamu selama 3 jam ke depan. By the way, yang Samuda, untuk sore harinya ini Sukabumi dingin ya. Ya, Sukabumi after rain yang pasti dingin, ditambah lagi Samuda macet juga karena sekarang bubaran kerja dan sebagian orang mungkin udah mulai turun ke jalan buat pulang dan berkumpul bersama keluarga. Ya, buat kamu yang di jalan, hati-hati di jalan juga, yang di rumah selamat menikmati afternoon tea or coffee-nya kamu. Kita temenin Samuda sampai jam 7 malam.

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika, obat apa aja semuanya ada. Soalnya nih, Bu, Apotek Indomedika sudah dikenal apotek paling lengkap, harganya paling murah, pelayanannya juga cepat dan ramah, Bu.
0: Ya, benar banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

Limon, 92.5 BSA FM, Sukabumi's number one hits music station. Dari sama udah kamu masih Kevin Tonin di prime time. Dan sore-sore gini tuh sama udah enaknya Kevin spill dulu traffic terupdate-nya sama udah. Karena kamu mungkin butuh banget untuk info. Biasanya digunakan oleh pengguna jalan ya, yang ingin mengetahui untuk situasi di salah satu ruas jalannya. Dan kita bakal lihat Samudera untuk titik kemacetan di Sukabumi di hari ini. Ini lebih variatif sih Samudera, enggak macet yang panjang-panjang. Ini pendek-pendek, diselingin juga sama pemadatan ya untuk rata-rata seperti itu. Dan kita bakalan lihat di sekitaran Jalan Siliwangi dulu nih. Jalan Siliwangi ini aman nih Samudera, tidak ada kemacetan yang berarti, hanya ada sedikit pemadatan aja. Dan itu terjadi di pertigaan Jalan Syamsuddin SH Siliwangi. Dan itu hanya sedikit nih Samudera. Dan ini tuh berakhir di sekitaran SD Kebonjati Kota Sukabumi ya, untuk pemadatan di Jalan Siliwangi. Nah, untuk Jalan RE Marta Dinata ini ada kemacetan dan pemadatan di sekitaran Tol Serba Selamat. Terus lagi di pertigaan Jalan Insinyur Juanda ya Samuda ya, di Dago nih. Terus juga di titik lainnya di RE Marta Dinata, yaitu di sekitaran Tugu ya, sekitaran Tugu Adipura. Ini ada sedikit pemadatan dan juga kemacetan. Oke, dan kita lihat sama untuk Jalan Sibuk Ahmadiyani. Di sini ada pemadatan yang cukup panjang ya, dari perempatan Stasiun Timur Jenderal Jaksa Ahmadiyani itu berakhir sampai Jalan Kapten Harun Kabir. Panjang banget sama untuk pemadatan dan juga kemacetannya. Nah, untuk kemacetan itu terjadi di daerah pertigaan Jalan PGRI Samuda, di sekitaran Jalan Perniagaan, Gang Takwa. Dan sisanya ini lebih ke pemadatan aja ya Samuda. Untuk Ahmadiyani di sekitaran Simastel untuk sekarang udah lancar kembali, dikarenakan ini Samuda, Jalan Gudang sudah dibuka seluruhnya ya. Jadi Jalan Gudang udah berfungsi kembali, dan Ahmadiyani di sini terpantau lancar ya untuk Jalan Ahmadiyani sekitaran Simastel nih Samuda. Oto Iskandar Dinata nih, kita akan lihat Samudera menuju Jalan Oto Iskandar Dinata atau Otista. Ini ada sedikit pemadatan dan kemacetan ya Samudera, dari sekitaran Jalan Cimandiri sampai ke Jalan Tipar Gede ya. Lumayan sih Samudera, pemadatannya cukup panjang. Dan untuk titik kemacetan lainnya itu ada di sekitaran Jalan Tembusan Stasiun Timur ya. Wah, ini beneran sepanjang itu Samudera. Buat kamu yang mau ke stasiun Sukabumi nih Samuda, kamu bakal ketemu sama pemadatan dan kemacetan yang lumayan ya di sini. Oke, kita bakal lihat untuk Jalan Nasional Legend Kosasi nih Samuda, era Kosasi ya, Nasional 3. Dan kita bakalan lihat dari pertigaannya dulu nih di pintu Hek. Ini baru belok udah langsung ketemu pemadatan aja. Dan itu cukup panjang ya Samudera, pemadatannya itu berakhir nanti di sekitaran Puskesmas Sukabumi atau daerah Semanti ya. Panjang banget ya Samudera, tapi ada beberapa titik untuk kelancarnya juga. Tapi secara 70% Samudera overallnya di sini padat merayap ya Samudera. Nah, barulah sisanya di sini after Jalan Jawa Baru atau Puskesmas Sukabumi ini, itu kamu bakalan ketemu dengan jalan yang kondisinya itu lancar ya Samudera. Dan ketemu di titik pemadatan lagi di sekitaran Jalan Nenggeling Jerayu ya, pertigaan Jalan Subang Jaya. Dan sisanya lancar kembali sampai nanti di pembangunan Selakaso, kamu bakal ketemu kemacetan yang cukup panjang mengular sampai ke Hermina, ya, bahkan lebih untuk sore hari ini, lebih dari Hermina sampai ke Jalan Reparusi atau sekitaran kantor pos Sukaraja. Wah, panjang banget ya Samudera. Buat kamu yang melewati jalan raya Sukabumi Sukaraja nih, ini lumayan panjang banget ya untuk pemadatannya, dari mulai Jalan Pembangunan Selakaso. Dan sementara Kevin bakal angkat dulu Samudera di sini. Buat kamu jangan kemana-mana, tetap bareng Kevin di Prime Time.

Belakang 92.3 Base FM, Sukabumi 91 Hits Music Station. Dan Isa Muda, ini kamu udah ada rencana mau kemana gak sih malam ini atau besok atau weekendnya nih? Ah, enaknya nonton gak sih Isa Muda, nonton film bersama someone special, me time, itu udah yang paling bener gak sih Isa Muda? Yang ngomongin soal film nih, Samuda Kevin, ada kabar gembira buat pecinta film Indonesia ya. Ada film yang menurut aku tuh rekomend banget sih buat Samuda tonton, namanya Tanah Runtuh ya, yang resmi tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai hari ini Samuda, di tanggal 25 Juni ya. Film ini tuh yang Samuda disutradarai oleh Rudy Sujarwo dan diproduksi oleh Denny Siregar. Film itu menghadirkan kisah emosional tentang perjuangan dua anak yang terpisah dari sang ibu akibat sebuah peristiwa kemanusiaan yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, Tanah Runtuh ini tuh mengikuti perjalanan Kai dan kakaknya yaitu Ringo yang harus menghadapi berbagai tantangan dalam upaya menemukan kembali sosok yang paling mereka rindukan. Di tengah situasi penuh ketidakpastian, kedua itu berjuang bertahan sambil menelusuri jejak sang ibu yang hilang Isa Muda. Dan film ini tuh juga dibintangi oleh Vino Gebastian yang memerankan Idham, sosok yang kemudian tuh terlibat dalam perjalanan yang penuh haru ya dan kedua kakak beradik ini. Dan buat Isa Muda nih yang pengen kepoin untuk informasi dan trailernya, kamu bisa tonton juga di Denny Siregar Production ya. Kamu di sana bisa tonton trailernya dan menurut aku sih itu rekomend banget buat kamu tonton ya Isa Muda. Pokoknya jangan sampai kelewatan ya.

Bener kayak only one 92.3 BSA FM, suka bumi number one hits music station. Dan ya semoga kamu masih Kevin temenin di prime time. Dan sekarang udah jam 17.36 menit. Nih buat insan muda yang bingung kalau nongkrong harus di mana. Kamu pengen nongkrong tapi pengen hemat di kantong. Nah, udah pas banget kamu dengerin Kevin di sini karena Kevin mau kasih kamu rekomendasi tempat yang recommended. Buat insan muda yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat ya, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Nah, soal si tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieplex. Kenapa sih OG Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG tuh beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya tuh nendang banget. Bukan cuma itu aja ya, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, kamu bisa pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu tuh seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja ya. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Dan kamu gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang pastinya murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah banget di sini. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Movieplex, atau kamu bisa juga order secara online di Maxim. Yap, insan muda. Dan di sini Kevin ada informasi juga dari Kota Sukabumi nih. Soal kesehatan nih, insan muda, ini kabarnya dari Dinas Kesehatan Kota Sukabumi yang meresmikan 3 rabies center. Jadi banyak sekarang, insan muda. Nah, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi resmi meluncurkan 3 rabies center di tingkat puskesmas sebagai upaya memperluas akses layanan penanganan kasus gigitan hewan menular rabies ya bagi masyarakat insan muda. Karena kadang kan kita bingung nih, ada orang yang tergigit sama hewan mamalia seperti anjing, kucing, kelalawar, apalagi sih monyet ya. Dan ya pasti peluncuran rabies center ini itu dilakukan dalam kegiatan akselerasi pengendalian penyakit melalui kemitraan strategis di Hotel Grand Permata Hijau ya, sama di hari Rabu kemarin di tanggal 24. Dan 3 pusat layanan yang mulai beroperasi berada di Puskesmas Cipelang, Puskesmas Baros, dan Puskesmas Sukabumi ini yang di Ciawul sama deh. Dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Ida Halima, itu juga mengatakan bahwa pembentukan rabies center ini merupakan langkah strategis untuk apa? Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga penanganan korban gigitan hewan penularan rabies dapat dilakukan lebih cepat. Karena kalau rabies itu harus segera ditangani semudah. Misalnya nih, kamu digigit sama kucing secara sengaja, kucingnya tuh agresif, yang tadinya diem tiba-tiba jadi nggak bisa diem. Nah, itu kamu harus udah mulai curiga insan muda. Karena rabies tuh semakin cepat ditangani, semakin bagus. Kalau telat, kalau udah nunjukin gejala, itu udah nyawa taruhannya. Makanya jangan sampai gejalanya timbul. Dan biasanya orang yang rabies tuh takut banget sama air ya. Dan layanan penanganan rabies di Kota Sukabumi ini sebelumnya juga terpusat di RSUD Al-Mulk aja ya, sejak tahun 2017. Jadi emang gak ada pilihan lagi selain di sana. Dan seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan, Dinas Kesehatan itu memperluas jangkauan layanan melalui 3 puskesmas yang tersebar di wilayah kota yang tadi aku bilang, Samuda, di Cipelang, Baros, dan juga di Ciawul. Dan Dinas Kesehatan juga itu menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami gigitan hewan yang berpotensi menularkan rabies. Kan kadang kita nggak tahu ya, itu gigitan rabies atau enggak, tapi seenggaknya kamu udah datang ke pelayanan kesehatan biar kamu nggak self-diagnose. Jadi kamu langsung datang dan pastiin ini hewan yang gigit itu dia rabies atau enggak. Kalau enggak ya bagus, syukur, tapi kalau misalkan ya rabies, nah itu bisa ditangani dengan segera sebelum gejalanya muncul. Semoga kamu lebih aware ya dengan kesehatan dan juga proteksi dini ya, karena kalau bukan kita siapa lagi sih insan muda yang peduli dengan diri kita atau orang di sekitaran kita. Ini udah dibantu juga buat 3 rabies center biar penanganannya tuh jadi lebih fokus lagi dan terkontrol. So, insan muda, buat kamu jangan kemana-mana, sementara Kevin bakalan cut dulu dengan beberapa track. Informasi ini Kevin kutip dari laman Radar Sukabumi.

Well, okay, only one 92 points here in BS FM, Sukabumi's number one hits music station. I'm in Kevin Pratama, and welcome back again. Dan Isa Muda, selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang beragama muslim. Dan buat kamu yang butuh HP baru, kamu ke Simastel aja. Ya, jadi buat Isa Muda yang lagi cari HP baru, ada Simastel, solusi buat Isa Muda yang ingin ganti handphone. Nah, di Simastel, mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga ya. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Yuk segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikutin juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Dan yang pastinya buat Isa Muda bisa hubungin WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Senang ngebelanja di Simastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

We're looking only one 92.3 BSFM Sukabumi #1 Hits Music Station. Dan Isamuda, kamu masih Kevin temenin di Prime Time. Gimana udah sholat maghrib kayak Isamuda? Dan jangan lupa juga buat makan malam ya. Udah masuki jam makan malam. Isamuda, kamu makan malam sama apa? Sama siapa? Dan di sini Isamuda, buat kamu yang lagi cari handphone, Kevin ada rekomendasi tempat yang itu rekomend banget buat kamu kunjungin karena di sana harganya murah ya Isamuda. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD? Bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, power bank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah ya. Jadi segera kunjungi si Mastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang Simaster di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikutin juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simaster. Dan yang pasti Isamuda, buat kamu yang pengen tanya-tanya untuk more infonya, kamu bisa hubungin line WhatsApp di 0857-21-621-621. Senang belanja di Simaster. Dan Isamuda, Kevin di sini harus undur pamit juga nih karena udah jam 18.49. Thanks for all yang udah stay tune. Terima kasih banyak yang udah request lagu, yang udah say hi juga. And sorry to say kalau misalkan Kevin ada salah-salah kata nih selama mengudara, Isamuda, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. See you next time and bye-bye.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Okay, 9.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Sekejalan Insan Muda, good evening. Dan selamat istirahat Insan Muda setelah seharian beraktivitas ya. Dan buat kamu mungkin yang masih beraktivitas, sip 2, baru nyampe tempat kerja. Yap. Yuk, sambil dengerin juga lagu favorit kamu di relasi. Request lagu sini, makin banyak relasi, makin asik. Bareng habis sampai jam 9 malam. Dan ya, kamu boleh requestin lagu Indo, K-pop, Barat di sosmed NBS Radio. Entah itu di Instastory, dengan isi question box ataupun Facebook juga ya boleh. Di WhatsApp juga boleh, 0815-1490-3923. Sambil juga spill dong, kamu dinner sama apa hari ini? Abi penasaran, kalau bisa DM aja gitu ya kan, sama apa gitu ya kan. Tapi bukan sama apa sih biasanya, tapi sama siapa dinernya. Anyway, be kind.

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Ada kabar gembira nih. Apotek Indomedika sudah buka lagi, Bu. Jadi nih, Bu, mau beli keperluan obat-obatan gak usah pusing. Karena di Apotek Indomedika

diunjuk oleh Kota Sukabumi depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Oke, okay, Insamuda masih bareng Abi di relasi ya, request lagu sini. So, sekarang udah jam 19.35, Insamuda. Buat kamu yang pengen request, yuk Abi tunggu. Dan yang boleh WhatsApp di 0815-1492-3923. Dan kita langsung bacain. Oh, ada yang telepon dulu. Telepon dulu lah ya. Boleh. Takut yang nungguin ini. Aduh. Ayo kita jawab dulu. Halo, halo, selamat malam, relasi. Iya, makin asik. Ajeng, gimana kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah kabar baik ya.
1: Ya.
0: So, lagunya mau apa?
1: Ya tuh.
0: Alhamdulillah kabar baik, Kak Bima.
1: Alhamdulillah.
0: Lagunya mau apa, Kak Ajeng?
1: Seperti biasa aja.
0: Apa tuh?
1: Kangen.
0: Kangen. Oke, buat siapa? Kangen siapa tuh?
1: Oh, semuanya aja.
0: Oke, siap. Spesial.
1: Sayangnya. Buat anak sama suami aja.
0: Siap, Kak Ajeng.
1: Buat yang tugas semangat terus.
0: Siap, Kak Ajeng. Terima kasih ya.
1: Terima kasih ya.
0: Yo.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aman ya lagunya udah habis simpen di track selanjutnya. Dan Nabi udah habis simpen di track pertama. Di sini ada Fitri Haryati di Facebook dari Cikaret pengen request lagunya Ade Govinda Tanpa Batas Waktu. Saya spesial buat anakku dan suami ya. Abi Jum yang kerja di Brunei. Terus juga next ini dari Muzaki Makarim, Bang request lagunya High Voice Siapakah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi. Terima kasih Bang, sehat selalu. Aman ya lagunya udah bisa info juga track selanjutnya. Dan kita ke Instastory Ads, tapi sebelum ke Instastory, Abi ada sesuatu yang menarik karena dalam beberapa waktu ke depan di jam 8 ya, di jam 8 malam kalau misalnya kamu di bioskop ya, dari Kota Sukabumi ke Movie Plus aja Nisa Muda ya, karena di tanggal 25 Juni hari ini

Ya, karena ada sesuatu yang keren banget yang sama udah di tanggal 25 Juni hari ini kalau misalkan kamu ke bioskop Multiplex jam 8 malam ya, ini mana ada film yang keren banget, Tanah Runtuh. Ini mana film ini diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sujarwo dan dibintangi oleh Vino G. Bastian bersama deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh udah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisregraproduction. Cara tanggalnya yang sama udah ya, tanggal 25 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya. Oke, kita langsung ke Instastory. Ada siapa di sini? Oke. Ada Amri di Su. Malam Abi request mendua by Astrid. Makasih aman lagunya ya Astrid. Next ini dari RZ Toru, pengen lagunya dari Hindia untuk apa? Alright, aman ya udah abis simpen track selanjutnya. Eits, tapi sebelum ke lagu juga, Abi juga ada sesuatu yang menarik lagi buat kamu yang lagi cari handphone baru. Ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone, disana mau tukar tambah juga bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja, mau jadi juga bisa banget. Nah, Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, bahkan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap banget dengan pelayanan yang ramah. Segera kunjungi Simastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone, Instagram, dan TikTok Simastel. Gua official di 0857 216216. Senangnya belanja di Simastel.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari ataupun butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong yang paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan, murah-murah kan? Gak usah khawatir kalau soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di Oji Sukabumi, kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pake nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex, atau kamu juga bisa order secara online di Maxim.

Oke, yang semudah kita jeda dulu ya, karena ada sesuatu yang menarik ya. Dalam beberapa menit ke depan ada film yang bakal tayang di bioskop ya. Ya, apalagi kalau misalnya buat kamu yang sedang di kota Sukabumi, jangan lupa datang ke Movieplex ya, jam 8 ini bakal tayang film yang keren banget. Ini mana film ini diangkat dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia dengan cerita yang kuat, emosional, dan penuh ketegangan. Salah satu film yang wajib kamu nantikan adalah Tanah Runtuh. Film ini bercerita tentang dua saudara yang harus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah, sambil mencari ibu mereka yang hilang. Di tengah konflik dan keadaan yang terus berubah, mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit tentang keluarga, kehilangan, dan kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Rudianto Sudjarwo dan dibintangi oleh Vino G. Bastian, bersama dengan deretan bintang ternama lainnya. Dengan cerita yang dekat dengan realita dan konflik yang terasa nyata, film ini siap membawa kamu masuk ke dalam perjalanan yang menegangkan sekaligus emosional. Dan buat kamu yang penasaran sama cuplikan resminya, official trailer Tanah Runtuh sekarang sudah bisa kamu tonton di Instagram resmi @denisregarproduction. Catat tanggalnya hari ini 25 Juni, insya Allah, today, tonight, ya, di bioskop kesayangan kamu. Jangan sampai kelewatan ya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

young nigga.

berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio MBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: naon marane kadie marane wanian datang ka imah aing ngaganggu ketenangan aing. Aing teresep jelma belagu teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih, lepaskan bebaturan urang. Aduh, orang kuduin di ti dia. Damarane sih, sompral tim mimiti datang.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio MBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: cerita yang gak pernah pengen aku dengar lagi. Cerita yang bikin aku takut lihat gedung tua, bahkan di siang hari. Mereka bilang, kalau kamu pernah datang ke sekolah itu, jangan pernah cari tahu tentangnya. Jangan pernah cari tahu tentang apa yang terjadi di sana dulu. Dan yang paling penting, jangan pernah sebut namanya. Tapi kami tidak mendengarkan. Malam itu, kami berpikir itu cuma dongeng. Cuma cerita untuk menjaga agar anak-anak tidak nakal. Tapi kami salah besar. Malam itu, halaman sekolah sudah kosong. Lampu-lampu mati dan gerbang besi hampir tertutup. Tapi kami justru masuk, bukan pulang.
1: Hayu ih buruan asup, bisi kabur kanyawan kayak kusatpam.
2: Rak atulah, itu seriusan, kurang teh arek dieu. Mana sekolah ngesepi kieu deh. Ih nak, kareng pisan teu sih.
0: Heh ih, urang ge asa teu genah rarasaan kieu ih.
1: Ah, santai we, moal enak naon moal.
3: Heeh, da urang lobaan ieu, moal aku nanaon meureun.
0: Tapi nya, tingku naon, urang teh ngerasa lamun ieu teh lain ide nu alus. Mending urang balik we, bisa enak naon.
1: Ah, teu rame maraneh mah. Percaya ka urang, moal enak naon moal. Hayu ah buru urang asup.
0: Aku enggak ada pilihan lain selain ikut masuk. Begitu kaki kami masuk ke lorong utama, suasana langsung berubah. Setiap langkah terdengar sangat jelas, bahkan terlalu jelas.
3: Eh, cinta coba ngadeng itu sih, asal lo bapisan nol lempang. Padahal pan orang ngan opatan.
2: Terus pan, tadi ke orang numpang nala launan sih.
0: Sabab, etete lain langkah orang hungkul.
2: Hah? Maksud kamu naon, Nay?
1: Udah si Nayama mulai. Naon oge nya. Perasaan maneh hungkul meureun eta mah.
0: Bener Al, soalnya aku ge pernah ngadenge tentang ieu ti alumni nu geus lulus. Sekolah ini bukan sekedar bangunan tua. Katanya dulu dipakai tentara Belanda. Dan sejak itu tidak pernah benar-benar kosong.

0: Sebenarnya iya teh, terpercaya ah orang mah. Mane mah lo bating nonton horor meren.
1: Beneran Dim, orang oge ngadenge tentang sosok awewe penunggu sakolah iya.
2: Nungarana ulah disebutkan Eta Linai.
1: Eta, pokoknya tong nepi kanyebutkan ngarananya, lamun embung diganggu.
3: Eh sok aneh, pan Eta tujuan orang kadir teh arek ngabuktikan, mun Eta mitos teh beneran atau mitos.
0: Hayu buruan orang ke lantai luhur, cenah didinya tempat awewe Eta.
1: Tangga kayu ini selalu dikunci kalau sore. Tapi anehnya malam itu gerbangnya terbuka. Malam itu bunyi derit kayu tua terdengar lebih panjang dari biasanya.
2: Guys, orang bener-bener ngerasa tegenah ih di dia teh. Asa aya nu aneh.
1: Geus wae urang balik. Tong dilanjutkan deui mumpung masih sempet keneh.
3: Kagok, Nay. Arurang sejauh iya, mana kudu balik deh mah?
0: Heeh, bener. Urang kudu ngelanjutkan iya. Urang kudu ngabuktikan kebenaran nak. Urang janji beres iya langsung balik.
1: Ya udah sok terserah kamu eh. Tapi janjinya beres iya langsung balik. Kami pun langsung melanjutkan perjalanan. Begitu sampai atas, udara

0: Guys, kalian ngerasa tiris pisan tuh sih?
1: Nay, aku kayak ngerasa gitu. Jigana, iya lain tiris biasa.
0: Aku kayak ngerasa jika ayahnya ningalikan.
2: Ah, eta mah rarasaan marane hungkul meren. Tiris teh dah emang geus penting atuh.
3: Geus ah, hayu buru we urang mulai challenge na. Diem, punungkan kamerana.
2: Tenang, beres lah eta mah.
0: Challenge naon, Rak?
3: Ya, challenge nyebut ngaran awewe eta lah.
1: Ih, mending tong jadi ih. Ya oge geus serem pisan. Komo lamun ke urang geus nyebutkeun ngaranna.
2: Alah, eta mah mitos hungkul. Saha teh ngaranna? Aduh, poho deui.
3: Ih, heueuh, urangnya jadi ngadadak poho. Sahanya ngaranna?
0: Begitu nama itu keluar, lampu mati dan sekolah seolah bernafas.
1: Astagfirullah, Naya, kenapa sih kamu teh kudu nyebutkan ngaran eta?
0: Teuing ih, kumaha tuh? Aku ge pantes sadar.
2: Geus buruan hurungkan senterna, poek ih di videona.

0: Diki apaan?
1: Gandeng atau Al? Da orang itu nyahol mana jadi kia? Orangnya sieun ieu teh.
2: Hayu, buruan orang balik.
3: Pintu-pintu mulai terkunci sendiri dan suara tangis Pilu itu terdengar dari semua arah.
4: Ulah Indit, baturan orang di dia, orang sorangan.
1: Aduh, kumaha ieu? Pantonan aha ka kunci kabeh?
2: Aduh, suku orang tiba-tiba tuh bisa digerakkan, Pak.

0: Semuanya tenang heula, tong panik. Semakin orang nunjukkan rasa sieun jeung panik, manehna bakal terus ngahajakeun.
1: Tempat ieu nu urang, maraneh mau bisa indit di dieu tanpa izin urang. Maraneh kudu ngabaturan urang salilana ti dieu.
2: Urang kudu kumaha ieu? Urang ge embung lamun kudu kajebak di dieu mah. Ah, mana kudu tanggung jawab, Rak? Ieu pan ide maneh.
3: Ih, kunaon sih nyalahkeun ka urang? Emang heueuh urang nu boga idena. Tapi pan lain urang nu jemput ngaranna. Tuh si Naya we salahkeun mah.
0: Udah tuh ih kalian teh, ieu lain waktuna silih salahkeun. Aya nama urang ngadoa babarengan we, semoga we jurigna ngaleungit terus dibukakeun jalanna.
4: Kami berusaha untuk membacakan doa sebisanya. Saat semua terasa terlalu dekat, angin berhenti, suasana mendadak sunyi.
5: Nay, itu suara naon deui? Aku sieun nih, Nay.
0: Fokus, Al. Urang fokus ngadoa. Ulah kaalihkeun kana naon.
3: Tapi urang geus capek, Nay. Urang geus bingung. Kudu naon urang ngadoa deui?
2: Rak, ulah kitu babacaan we sebisana.
0: Maaf, aku emang salah geus ngaganggu kamu. Lepaskan aku jeung babaturan aku. Aku mau ngaganggu kamu deui. Ya Allah, lindungi Naya jeung babaturan Naya ya Allah. Kami hanya pulang. Kami mohon bukakeun jalanna. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah.
4: Di tengah sunyi itu, satu pintu terbuka.
0: Alhamdulillah, pantong geus kebuka.
3: Ayo buru, hei, urang kabur, hayu buru.
0: Ayo, buruan, lompat.
2: Ulah ningali ka tukang.
4: Kami keluar tanpa berani menoleh, dan gerbang itu menutup sendiri.
5: Guys, urang selamat, Pan. Urang selamat, Pan.
2: Urang selamat. Alhamdulillah. Urang kapok ah. Bungka tempat eta deui.
3: Sumpah. Tong nu pika deui arurang nincakeun deui ka lantai eta.
4: Sejak malam itu, kami enggak pernah lagi ke lantai atas dan enggak pernah menyebut nama itu.

Nama aku Luna. Aku seorang makeup artist. Dan cerita yang akan aku bagikan ini bukan dongeng, bukan karangan, tapi kejadian nyata yang aku alami sendiri. Waktu itu aku dapat job cukup jauh, dan karena lokasinya lumayan di luar kota, aku harus berangkat

0: dan deru motorku yang terdengar. Perjalanan awalnya biasa saja, tapi pas mulai masuk ke daerah kebun dan makam, aku mulai ngerasa gak enak. Motorku terasa berat, kayak bawa penumpang 2 orang. Padahal aku sendirian. Kuasa aneh, apa bannya bocor? Ah, tapi kenapa berat pisan sih? Kenapa ya? Padahal bawaanku ringan semua. Aku tetap gas pelan-pelan sambil doa dalam hati, karena makin aku masuk semakin kerasa hawa dinginnya. Dan pas aku lewati sebuah rumah kosong, mataku secara gak sadar melirik ke kaca jendela depan rumahnya. Di sana refleksi kaca itu ada pocong duduk di jok belakangku. Ya Allah, astagfirullah. Tinggi, gede, kain kafan kusut dan kotor. Mukanya putih, matanya kosong. Aku sampai merinding pengen nangis, tapi bingung harus ngapain. Aku gak boleh berhenti, gak boleh lihat belakang. Ya Allah, ya Allah. Aku coba baca doa, tapi malah gagap. Lidahku kaku, tiba-tiba seolah lupa doa-doa. Aku terus tancap gas. Di kiri, kebun ilalang tinggi. Di kanan, ada TPU. Gak ada satu orang pun di jalan itu. Sepi, sunyi, dan sendiri. Aku sempat rasain sesuatu, kayak ada yang nyentuh pundakku, tapi aku tetap bodo amat. Walaupun dalam hati pengen teriak. Sampai akhirnya masuk area rumah warga, barulah beban itu. Sore hari, aku sampai rumah, tapi badanku lemas. Mukaku katanya kelihatan pucat, napas pendek. Bapak langsung datang nyamperin.
1: Deng, kunaon, asa pucet, cara biasana kos gitu.
0: Aku gak jawab, langsung masuk kamar. Lemas, dan aku pikir kalau istirahat bentar juga biasa lagi, tapi mimpi aku aneh banget. Dalam mimpi, aku ada di jalan itu lagi. Sepi, gelap, aku naik motor, dan dia masih di belakangku. Tapi kali ini, dia berbisik.

langsung bangun. Keringat dingin. Rasanya seperti dia masih ada di kamarku. Dan adikku Lina terdengar nangis di kamar sebelah.

0: Kak, tahu gak semalam aku nangis, mimpi pocong, gelantungan di kamar kakak, ngeliatin kakak tidur. Tina takut.
1: Aku gak bisa jawab, hanya terdiam. Karena aku ngerasa hal yang sama. Setelah kejadian itu, aku jadi sering kebangun tengah malam. Ada suara bisikan, ada langkah di lorong, kadang ada suara aneh yang sulit dijelaskan terdengar di malam hari.
2: Nih, Neng, minum air dulu aja. Sok istirahat sekarang mah, ulah dipaksakan ya.
1: Aku minum, lalu tidur. Entah berapa jam, sampai akhirnya aku kebangun. Dan aku baru bisa cerita semuanya.
3: Neng, tadi teh bapak sampai khawatir banget. Coba cerita ke mama, ayah naon.
1: Neng, boncengin pocong mah. Pas tengah malam berangkat waktu itu, dia tiba-tiba duduk di belakang Neng. Gak tahu di mana datangnya. Tapi Neng ningali jelas. Di pantulan kaca rumah, kaca spion, duduk. Terus Neng ngerasa berat pisan di jalan teh.
3: Astagfirullah Neng, jalan mana?
1: Itu mah jalan ke Kadupugur arah Bayangkara nu aya makam geningan.
3: Ih, atuh paingan eta mah Neng.
1: Iya dah mama, Neng teh niatnya biar cepet well lewat situ mah. Mabal.
3: Emang angker. Emang sok kaya kejadian.

Aku pikir itu cuma pengalaman sekali seumur hidup, tapi nyatanya banyak yang pernah ngalamin gangguan di jalan itu. Motor tiba-tiba mati, asap tebal muncul, sampai boncengan misterius seperti aku alamin sendiri. Jadi kalau suatu hari kalian lewat jalan Bayangkara arah Kadu Pugur, terutama malam hari atau subuh,

0: Tahun 2021, aku ikut KKN bareng lebih dari 30 orang. Kita ditempatin di salah satu desa terpencil di Bogor. Dari awal datang, rasanya udah beda. Sunyinya kayak ada yang aneh. Duh, kunaon asa aneh kieunnya rasaan teh. Asa aya nu teu beres di dieu. Ah, geus lah rasaan hungkul meureun.
1: Ayo, udah ditungguin yang lain tuh. Kok malah bengong di sini sih?
0: Oh, ayo.
2: Neng, Aa, ingetnya di dieu ulah aya nu kaluar imah abis maghrib. Entong ngagandengkeun jeung ngotoran tempat di dieu. Saya mah lain nyeung sieunan atawa ngancem. Tapi ngingetkeun soalna bahaya.
3: Bahaya kumahanya, Pak?
2: Pokona ulah ribut. Di kampung ieu aya aturan anti

0: Awalnya kita kira cuma adat atau aturan kampung, tapi ternyata itu peringatan serius. Malam itu teman-teman lagi ngobrol sambil dengerin lagu. Mereka keras kepala banget gunain speaker walaupun udah dilarang sebelumnya. Hei, geus jam 10 ieu teh. Lamun embung maruman speaker minimal letikan atuh eta speakerna ih. Tong nepikeun aya warga nu kaganggu.
1: Ah, santai wae atuh Pit, da eueuh nu negur ieu.
0: Lain kitu Dit, pang urang teh numpang di dieu. Jadi urang kudu ngahormatan adat jeung budaya di dieu teh.
2: Guys, tunggu randeng ih. Tadi aku ngerasa jiga nu ningalikeun.
1: Ah, santai wae atuh Pit, da mana atuh anu nu geur eueuh.
2: Tapi
1: Put, geus kaitu awewe mah tong mikir aneh-aneh lah. Kabeh geus kaitu asup ka kamar, sarewe kaitu.
2: Udah we yu, urang masuk. Aku ge asa ngerasa tegenan di dieu teh.
0: Udah we, kalian masuk ke dalamnya. Udah malam ini teh. Wajah Putri pucat banget waktu itu. Matanya agak lepas dari bayangan pohon di kejauhan.
3: Astagfirullahaladzim, saya tahu. Ayo buruan arasup, orang cek kajero.
2: Kak, siun.
3: Buruan ngerumpul di dia.
2: Iya, Pit, ayo nuka surupan.
4: Gandeng, tong ribut. Tengah gandengkan di tanah iya. Marane kes ngeganggu katenangan orang. Orang teresep jelman tengah hargaan orang.
2: Astagfirullah, Kak Pito, iya kudu kumaha tuh.
4: Indit marane ti dia. Orang teresep marane ngijingan tanah orang.
0: Temanku kejang-kejang, matanya kosong, suaranya berubah. Sisi rumah pun benar-benar panik. Kita langsung meminta tolong warga yang ngerti soal hal begitu.
3: Pak, tulungan rencangan saya pak. Ya ujuk-ujuk kasurupan kieu.
4: Orang teresep digandengan. Orang teresep ngadengin suara ribut.
5: Buruan, itu pareuman speakerna. Imak, eh nu ngaganggu. Manehna teresep digandengan.
6: Astagfirullah. Jadi kalian teh geus ngalanggar naon nu geus saya omongkeun? Pan saya geus ngabejaan di dieu teh ulah aya speaker. Ulah gandeng jeung ulah ribut.
1: Mohon pak, maaf, saya sadar eta salah saya.
5: Di tempat ieu mah kalian ulah ribut. Lamun kalian ngalakukeun deui, akibatna bakal leuwih fatal. Bakal leuwih ti ieu.
0: Setelah setengah jam, temanku sadar. Rumah udah kacau. Malam itu kami enggak tidur. Rumah kayak dikelilingin sesuatu.

0: Besok malamnya kami baru pulang dari KKN di hutan. Sampai tengah malam aku belum bisa tidur.
1: Aduh, kunaonnya rasaan teh jadi teparuguh kieu. Asaya nunuturkeun tipas di hutan tadi. Ih, jadi merinding pisan. Angges ah, mending ngopi daripada mikiran kos gitu.
0: Aku ke dapur buat bikin kopi biar lebih tenang. Tapi pas lewat kamar cewek,
2: Kavito.
0: Aduh, eta sahanya. Balik tungnya. Jadi merinding kieu.
2: Kavito.
1: Astagfirullahaladzim. Eh, putri, ngaruaskeun wae. Ih, kamu mah aye naon, Put?
2: Kak, bikinkan kopi hidungnya.
0: Hah? Oh, kamu can tidur?
2: Belum.
0: Oh, ya udah tuh, aku bikinin dulunya. Dia memang suka kopi, jadi aku buatin deh. Tapi waktu kopinya udah jadi, iya Put, kopina kade panas kene.
1: Eh Put, eta panas pisan oge. Teu melupu emang eta letah kamu.
2: Tana naon.
0: Dia meminum kopi panas mendidih tanpa reaksi, tanpa ekspresi. Dan itu bukan temanku lagi.
1: Put, Ari, kamu beneran ini teh gak apa-apa?
0: Tanpa ngejawab, Putri balik lagi ke kamarnya. Gak tahu kenapa aku ngerasa ada yang aneh dari Putri.

0: Henteu dit. Kenaonnya orang jadi merinding pisan deket si Putri. Jika aya nu teu beres di si Putri teh. Tapi naonnya? Ah, tingah.
1: Aye mane cager teu? Emangna si Putri teh jurig kitu nepi ka mane merinding lamun deket si Putri?
0: Eh, beneran dit. Sumpah tingali atuh urang merinding kieu.
1: Ah, geus lah tong dipikiran wae. Mane mah kacapean meureun. Hayu mending sare lah kabeh sare.
0: Heeh.

0: teh daging. Ayeuna.
1: Tong sok aneh-aneh lah Put. Tinggal ieu teh geus teungah peuting kieu. Mana aya tukang sate jam sakieu?
0: Teu hayang nyaho. Pokona urang hayang sate daging.
2: Tapi Put, lainnya kamu teh teresep dagingnya.
0: Tong sok gandeng lah. Pokona urang hayang sate daging. Ayeuna. Burukeun.
3: Ya udah, kita beliin.
0: Koruan tukang sate na ka dieu. Burukeun.
1: Tong ngahesekeun bisa teu?
2: Udah lah Dit, mungkin dia BM pengen makan satenya masih anget-anget.
3: Kita kira dia cuma lagi BM, tapi setelah tukang satenya datang.
2: Astagfirullah Put, eta panatah kere dagingna.
3: Eling Put, eling. Eta atah kene dagingna.
1: Heeh, ih si Putri mah geus siga bakun-kun wae ngadah daging. Atah lah sagala.
3: Astagfirullah Putri, kamu kunaon Put?
2: Maneh Dadit, sok sompral ngomong teh.
3: Put, eling Put.
0: Orang lain Putri.
2: Ih, Put. Tokare atu ih. Orang jadi sieun ih.
0: Maneh geus ngaganggu orang. Geus ngotoran tempat orang.
3: Astagfirullahalazim. Dit, Dit. Buruan minta tulung ka sesepuh nu kamari. Kendae ke orang we nu ngajagan di dieu. Ya geus teu bener ye. Adit langsung pergi cari bantuan. Gak lama dia datang bareng warga dan sesepuh yang kemarin nolongin kami.
4: Assalamualaikum. Saya
0: orang berkuasa di dia. Kunaona?
4: Astagfirullah. Ingat mana di dia? Tukang aku budak iya. Lepaskan karunya. Indit, mana Indit?
0: Embung, orang embung ngelepaskan budak iya. Mana ina ke semotoran tempat orang. Mana ina tersopan. Jadi iya akibatnya.
3: Ari iya teh, ayah naonnya pak. Kunaon makhluk eta ngeganggu babaturan saya. Sebenarnya ayah naonnya.
4: Tuswe, tenang lah ayah nama. Orang ada ahlawi babarengannya. Ame malukin dia ke dia.
3: Kita semua langsung berdoa bersama. Di sana Putri terus berteriak. Teriakannya beda, bikin kita semua merinding.
4: Indit mana ke dia? Ilan tebat mana? Indit.
3: Gak lama Putri jatuh pingsan. Kita buru-buru bawa Putri ke kamarnya dan minta teman-teman cewek buat balurin air doa ke badannya biar cepat sadar. Pak, sebenarnya aya naonnya ieu teh? Kunaon babaturan saya teh jadi kieu? Saya ge ngerasa aneh jeung kelakuan babara poe ka tukang teh.
4: Sebenarnya mah anu kalian tingali, anu kalian anggap eta si Putri bapak turuan kalian, eta teh sabarna mah jurig. Anu ngarasuki awak Putri.
3: Hah? Maksudna kumaha nya, Pak?
4: Ieu mah anu geus dilakukeun ku baturan maneh. Mata jadi mancing jurig eta ngadat teresep ka marane. Komo kabaturan maneh anu ngalakukeunna?
3: Terus kumaha, Pak?
4: Tos we ayeuna mah tungguan heula babaturan kamu sadar. Ke urang tanya babarengan, naon kesalahan manehna nu geus diperbuat matak curik eta jadi teresep.
3: Aku benar-benar penasaran deh sama apa yang terjadi ke Putri. Apa yang sebenarnya udah dilakukan ya? Sekitar 15 menit, akhirnya Intan ngabarin kalau Putri udah sadar. Put, kamu tenang naon pan ayeuna?
0: Aku tiris pisan, Kak.
2: Nih, Put, pakai heula jaket yang selimutna, ameh kamu teh tiis.
0: Nuhun ya, Tan. Tapi kunaon aku ngerasa leuleus pisannya. Kalian oge kunaon ngumpul di dieu?
2: tadi kamu kesurupan, Put. Hah? Kesurupan?
3: Put, sebenarnya naon nugas kamu lakukan sih beberapa poe ka tukang teh?
2: Maksudnya, aku tuh ngelakukan naon, ah. Saya ingat aku terakhir pas KKN ke hutan teh ya.
4: Tuh ayo disumputkan. Coba ingat-ingat deh. Nono kamu lakukan sama Mena. Soalnya kamu terus ngajian penunggu hutan iu. Jadi murka.
2: Astagfirullah. Aku kerek ingat. Aku micin pembalut ke semak-semak dekat hutan pas itu. Pembalut nate masih ayah kini darah na. Hah? Put, kenaon sih kamu kudu micin di itu? Aku ternyaho tan. Aku ternyaho lah mendampaknya bisa jadi kia.
4: Eta kamu micin sampah. Kamu ayah darah haid sembarangan. Di tempat iya teh bahaya. Bisa ngundang jin jeng penunggu di dia.
2: Terus putri kudu kumaha, Pak?
4: Kamu kudu baik ngeri ke tempat eta. Terus cokot. Nah, nunggu kamu bijan.
2: Tapi...
4: Tapi-tapian. Iya, cara lama kamu ngomong diganggu diriku malu eta.
3: Udah Put, lakukan we. Tung sian, ayo kita di dia.
2: Iya tuh, makasih ya.
3: Malam itu juga kita pergi ke hutan bersama-sama.
4: Coba kamu ingat-ingat deh. Di mana kamu micin pembalut? Nah,
2: saya ingat aku sih, aku micin didinya, tapi kunaon eueuhnya.
3: Astagfirullah, eta lain sih Put.
4: Buruan, cokot eta, terus bersihan.
2: Tapi beneran kudu diambil Pak?
4: Nanya mana emang? Kalau mana yang selamat, buru cokot.
3: Setelah Putri ngambil dan bersihin pembalut itu, suasana mulai tenang.

Hai, namaku Raka. Aku seorang ojol. Aku mau ceritain sedikit pengalaman hororku waktu jadi driver ojol di malam hari. Malam itu sekitar jam 2 malam, aku yang masih menunggu orderan sampai tengah malam karena hari ini sepi banget. Baru cuma dapat 3, ya emang sih, baru on tadi sore. Tapi biasanya dapat 7 atau enggak 10. Awalnya aku mikir, kayaknya mending pulang aja deh. Tapi aduh, Gusti, sepi pisan hari ini. Apa mending balik wae kitunya? Terus jam 2 oge. Tapi karak menang tilu orderan. Tiba-tiba masuk notifikasi. Orderan dari seorang wanita. Namanya Mira. Lokasi jemputnya kebetulan deket. Terus juga tujuannya juga deket ya. Sekitar 6 menit lah dari titik jemput di TPU. Cuma aku mikir, baru dapat 3 hari ini, jadi tanpa pikir panjang aku ambil orderan itu. Wah, lumayan ya. Gaspe lah, sekalian balik deket deh. Tanpa pikiran aneh, aku mulai jalan. Awalnya biasa aja, tapi makin lama makin sepi tuh jalan. Kebetulan lampu depan motor aku mati. Pohon-pohonan tinggi di kanan kiri, rantingnya kayak mau nutup jalan. Sesekali aku ngerasa kayak ada yang jalan di belakangku. Padahal jelas aku sendirian di jalan.

0: Dia pakai baju rapi, rambut panjang terurai, wajahnya sedikit pucat.
1: Astagfirullah, noneta. Asa tegena hati kieu.
0: Sampai akhirnya aku tiba di titik jemput. Ada seorang cewek berdiri sambil nangis di sana. Dia pakai baju rapi, rambut panjang terurai, wajahnya sedikit pucat.
1: Neng Mira ya? Ari Neng kenapa nangis?

0: sesuai titiknya.
1: Mohon, Mang.
0: Dia naik ke belakang dan mulailah perjalanan. Tapi dia sepanjang jalan nangis tanpa berhenti. Aku nyoba

0: Aku coba tanya ke penumpang, apa cuma perasaan aku aja ya? Eh, Neng, ini bener jalannya? Kok asa muter-muter terusnya? Neng, bener gak? Penumpang itu gak ada sama sekali jawab. Tapi kali ini dia berhenti menangis. Hanya diam, tetapi tiba-tiba dia menggeram. Aku berpikir dalam hati, Gusti, kumaha ieu? Asa jadi sieun? Apa lain jelema kitunya? Aku nyoba nengok ke spion dan aku lihat wajah Mira bukan kayak tadi lagi. Matanya hitam pekat, mulutnya kaku, mukanya gosong kayak habis terbakar. Aku langsung buang muka ke jalan, tangan gemeter, tapi aku terus gas karena bingung mau ngapain. Akhirnya aku sampai di titik tujuan depan sebuah rumah. Rumah itu terlihat normal, yang layaknya rumah biasa. Lampunya terang, pagar kebuka, terasa hangat seperti rumah keluarga. Dengan perasaan yang masih panik dan takut karena sepanjang jalan aku gak berani noleh ke belakang atau cek kaca spion. Aku nyoba balik ke belakang dan ternyata, lah, lengit. Neng, ah, tebalik ieu mah. Coba cek aplikasi nak. Ayo weh, urut orderana. Ah, tapi aya sih. Astagfirullah. Aku yang masih bingung, ketakutan dan panik. Tapi gak lama kemudian ada seseorang pria lewat. Dia liatin aku dengan heran, lalu bilang,
1: Mang, ujian naon didinya? Terus ngantar penumpangnya ke bumi eta. Ih,

0: tapi tos te aneh sih. Ayah beberapa kali mah ngekos aman.
1: Aku langsung nengok ke arah rumah itu dan ternyata benar, rumah yang tadi terang sekarang gelap gulita. Pagar terkunci rapat, rumah yang bekas terbakar. Aku gak bisa berkata-kata dan gak respon orang yang tadi ngomong. Yang orang yang tadi bukanlah manusia biasa. Malam itu aku bingung. Gak semua penumpang yang kita antar datang dari dunia yang sama. Tapi kok bisa ya?

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: 92.3 Best FM's Kamis number 1 Hits Music Station.
1: Dari Jalan Simpatika Siliwangi bareng kita di sini di Teror Frekuensi.
0: Ya, dan di sini bareng Aidar dan juga
1: Kevin yang temenin kamu sampai nanti di jam 12 malam ya.
0: Dan yang pasti kita bakal bahas nih sama depan laman horror kamu. Jadi mungkin buat kamu yang mau cerita horror juga boleh banget ya, kita tunggu di Facebook, di Instagram ataupun juga di WhatsApp-nya.
1: So, sama udah jangan kemana-mana ya, jangan pindahin frekuensinya kamu, dan kita bakalan live juga di TikTok NBS Radio.

0: Kamu lagi dengerin 92,3 NBS FM.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
0: FM, radio paling muda dan hits di Sukabumi.

0: Oke, yang sama dia masih bareng Haidar dan juga
1: Kevin yang temenin kamu di Teror Frekuensi.
0: Dan tadi salah satu lagu soundtrack ini juga ya, film horor dari Sal Priadi yang bikin merinding banget.
1: Wah,
0: ya.
1: Betul.
0: Kayak bikin gelisah banget gak sih dengan lagu ini tuh?
1: Gelisah banget. Memang sebenarnya kalau kita telah liriknya, itu tuh tentang pekerjaan. Cuman ya dengan nada seperti itu rasanya disturbing banget sih.
0: Jadi bikin gelisah dan juga enggak tenang gitu. Dan di sini juga udah ada yang cerita nih sama muda dari ini ya, Bang Turup yang udah kirim lewat WhatsApp nih Bang Kev.
1: Oke.
0: Langsung aja kita baca kali ya. Di sini katanya halo, katanya pecinta horor. Malam ini aku mau cerita kejadian nyata yang dialami tetangga mamaku waktu mamaku masih SMP. Wah, ini berarti udah kejadian yang lama, lumayan lama nih. Tahun itu daerah tempat tinggal mereka masih sepi banget gitu kan. Kanan kiri cuman kebun luas karena mungkin ya masih jarang rumah gitu kan. Jarak antara rumah berjauhan dan kalau maghrib suasana langsung sunyi senyap. Nah pas sore menjelang maghrib ada anak tetangga yang namanya Santi. Nangis terus-terusan di ruang tengah. Ibunya yang lagi sibuk di dapur akhirnya kesel dong katanya dan teriak, "Tah, hey, meres kana sandekala, ceuri koe da budak teh sandekala."
1: Ini hantu yang sore-sore itu. Yang suka culik-culik anak kecil biasanya.
0: Tapi baru denger nih sandekala. Dan seketika tangisan Santi langsung berhenti. Ibunya sempat lega, mikirnya anaknya langsung nurut gitu kan karena ketakutan. Tapi pas dicek ke ruang tengah, kosong. Satinya hilang, lenyap gitu aja tanpa suara. Malam itu gempar, ibunya nangis histeris keliling kebun gelap gulita bareng warga. Tapi Santi enggak sama sekali ketemu. Sampai akhirnya di hari ketiga, ibu Santi yang udah putus asa datang ke rumah kakek buyut yang kebetulan orang pintar, kakek buyutnya Bang Turok. Dan di sana lewat ritual malam itu kakek buyutku berhasil melacak keberadaan Santi ini dan tahu di mana dia. Santi ada di atas pohon kelapa setinggi belasan meter.
1: Kok bisa ya anak kecil?
0: Ini udah 3 hari gitu kan. Dan di atas sana dalam remang malam kakek buyutku melihat pemandangan yang bikin merinding. Santi lagi nangis dipeluk erat oleh sosok makhluk tinggi besar. Badannya penuh bulu dan tangannya menyerupai sayap. Yang paling mengerikannya wajah anak itu disumpal dan didekap sama apa ya disebutnya? Milik wanita. Nah gitu yang panjang menjuntai. Nah pas kakek buyutku coba sambil ambil Santi, makhluk itu langsung marah besar. Matanya menyala dan terjadilah negosiasi batin yang alot. Oh sampai negosiasi juga nih. Makhluk itu bersikeras gak mau lepasin Santi karena dia merasa ibunya sendiri yang menyerahkan anak itu lewat ucapan pas maghrib. Nah untungnya setelah bernegosiasi panjang, Santi berhasil dibawa turun dengan selamat. Tapi yang bikin semua warga merinding nih ya, pas Santi sadar dia nangis ketakutan dan nanya, "Ibu kok udah pagi lagi?" Jadi bagi Santi itu cuma lewat satu malam aja, cuma sebentar di atas pohon itu. Padahal di dunia nyata dia sudah hilang diculik selama 3 hari 3 malam. Dan notes kini katanya sendakala di beberapa tempat juga disebut wewe gombel. Itu wewe gombel.
1: Ini yang berarti ucapan orang tua tuh emang harus dijaga gitu ya. Memang bisa jadi bumerang juga. Apalagi makhluk-makhluk kayak gini tuh jadi memanfaatkan keadaan. Yang ini loh yang aku waktu itu ngompol dan masih ingat kan ceritanya?
0: Iya. Yang ngetok-ngetok gitu kan.
1: Iya. Hantu tah budak ngompol wae. Kopi merek kan langsung ada kan?
0: Iya. Tutup. Tapi emang omongan tuh ya juga omongan tuh doa gitu kan.
1: Enggak boleh.
0: Kita enggak boleh sompral gitu kan.
1: Karena ada larangan kan kayak misalkan di gunung enggak boleh sompral ya gitu, enggak boleh nantang.
0: Iya. Padahal tuh ya dimanapun juga emang enggak boleh sompral ya sih gitu kan. Apalagi di jam maghrib gitu. Yang dimana mungkin juga emang enggak ganggu anaknya nangis, tapi enggak, lebih baiknya jangan sampai ngomong sompral gitu gitu kan.
1: Betul, apalagi jam maghrib itu biasanya memang jam rawan ya. Makhluk-makhluk seperti itu tuh keluar. Makanya misal orang tua dulu nih, kita mau berangkat maghrib, mau ke satu tempat, takutnya kita ke maleman, kayak misalkan mau ngejar kereta atau gimana. Biasanya suka nanti dulu ya, sholat dulu, jangan maghrib banget gitu.
0: Karena ya kalau di sunnah tuh ada ini juga nih bahasanya sarepna gitu kan.
1: Nanti aja udah maghrib, kalau udah maghrib tuh biasanya lebih aman.
0: Iya, makanya
1: untuk keluar.
0: Jika kalau tidur pun juga sama tuh, kalau mepet maghrib juga nggak boleh gitu kan. Kayak banyak larangannya gitu kalau kamu menuju maghrib tuh. Oke, thank you Bang Turop ya yang udah share pengalaman horornya, dan kita bakal selingin lagu dengan beberapa track juga ya untuk pemilik kamu di malam harinya.

0: biarkan sepi ini memudar hingga terang.
1: 92,3 MBS FM, radio paling muda dan hits di Sukabumi.

0: Okay, Insya Muda masih bareng kita berdua ya di Malaki, bukan di acara Telefrekuensi ini, Insya Muda.
1: Ya, betul sekali Insya Muda. Dan yang dimana kita di sini bakalan bacain juga ya. Satu lagi ya, ya betul. Horornya dari Insya Muda.
0: Dari Momoza ya ini ya.
1: Halo.
0: Dan katanya gini, halo Kak Idar dan Ayah Kep. Selamat malam, kembali lagi nih bersama Storytelling Horror with Moza. Maaf ya, kayaknya aku lewat chat soalnya agak ngantuk katanya. Jadi minggu depan lewat telepon lagi. Nah gini, aku mau cerita kejadian yang dialamin mama aku dan diceritain ke aku pas aku udah dewasa. Jadi ini cerita orang tuanya juga nih, sama kayak tadi Bang Turop juga ya. Pengalaman dari mamahnya dan juga ini dari mamahnya Kak Moza. Jadi sebelum aku lahir, aku kan anak kedua. Ada yang pertama si abang. Jadi malam-malam di rumah caringin yang lama itu. Nah pas malam tuh mama aku lagi di kamar. Lagi di kamar tuh ada cewek katanya. Dia di atas langit-langit kamar. Dan gitu kayak muter-muter. Dan mama aku pun gak ngerti itu apa. Nah gak lama turun dari atas kayak bruk suara. Kayak nindihin gitu. Terus gak lama mama aku didorong punggungnya sama tuh mbak kun ya, berarti yang muter-muter itu ya mbak kun kali. Nah gak lama bapak aku kan lagi nonton TV di ruangan tamu, ternyata didorongin tuh punggungnya yang terus, terus bapak aku nanya ke mama aku, naon nepak punggung AA, oh jadi si mbak kunnya juga ini nepak punggungnya ke bapaknya juga ternyata Bang Kep. Nah kata mama aku, naon kama ker diuk ya gak lama, kata mama kalau gak salah si cewek itu tuh suka sama bapak aku, terus nampakin diri deh di dekat bapak aku sambil senyum suka gitu. Nah aku mikirnya gini, jangan-jangan yang pas abah aku meninggal, yang pas aku cuci piring malam-malam di luar itu yang kun merah itu yang suka sama bapak aku kali ya. Dan segitu aja, thank you Kak Idar dan juga ya KFC, you.
1: Bisa jadi ya, apa namanya, makhluk-makhluk seperti itu tuh juga ada rasa interest juga manusia ya. Soalnya banyak case yang kayak gitu tuh, ada genderuwo tiba-tiba yang nyamar jadi suami. Terus tiba-tiba ada yang diikutin sama Mbak Kun juga ke rumah. Dan case-nya kayak sama gak sih?
0: Iya, yeah, iya.
1: Suka sama ayahnya ini kelihatannya.
0: Ya mungkin bisa jadi, tapi ini takutnya tuh sambil mengganggu jadi ke rumah tangga gitu kan ya. Oh, kan ada aja kan hantu yang, apa ya namanya tuh ya?
1: Pengganggu jendasim.
0: Iya, ada kan yang ganggu rumah tangga gitu kan. Tapi semoga aja ini enggak ya. Dan kayaknya sampai akhir ini pun enggak ada cerita lanjutan lagi kan, Kak Moza, cuma hanya di sini aja gitu kan. Ya,
1: tapi ini lebih ke usil kayaknya.
0: Usil ya, usil juga nih. Dan tapi ini sampai mengganggu di malam-malam gitu kan, lagi mau istirahat tidur, tiba-tiba di plafon ada yang nampakin gitu kan. Terus juga tiba-tiba ada yang nepak gitu ya. Jadi ya bikin bingung juga gitu kan. Oke deh, thank you Kak Moza yang sudah share pengalaman horornya. Dan BTW ini udah di jam 11 lebih 44 menit juga nih Insan Muda ya.
1: Iya, betul, kita di sini harus undur pamit dari ruangan kamu Insan Muda.
0: Jadi terima kasih juga buat kamu udah stay tune dari awal sampai akhir. Nah juga mohon maaf nih bila salah kata selama kita mengudara.
1: Ya, thanks for all and sorry to say kalau salah kata ya.
0: Oke, kalau gitu di sini Haidar
1: dan Kevin pamit. See you next time.
0: And bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin. Wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihi almayaminal muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi. Sambilan dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Tentu saja pagi ini lewat kontak islami kita akan sedikit bicara tentang sesuatu yang memang dalam keadaan sengaja atau tidak, dalam keadaan ketidaktahuan atau memang dalam keadaan tidak mau tahu, atau apa aja deh kalian berikan istilah tentang hal tersebut. Yang jelas bahwa sebagian kecil, sebagian besar barangkali kaum muslimin memahami persoalan ini dengan atau bagaikan orang yang menggunakan kacamata kuda saja, barangkali begitu ya. Kemarin kita sedikit cerita, dan emang kebetulan saya muda, hari ini kita tanggal 10 Muharram. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah menyebutnya sebagai hari Asyura. Hari Asyura ya, hari Asyura saya muda. Tahukah kalian tentang Asyura? Hah? Tahu enggak? Apa itu Asyura? Barangkali kalian hari ini juga tengah disibukkan dengan sesuatu yang atau tengah kalian persiapkan di kampung-kampung terpencil, di kota-kota ternama, di pelosok-pelosok desa yang agak sedikit ramai barangkali begitu. Di beberapa majlis taklim, di beberapa masjid jami atau tempat berkumpulnya ibu-ibu pengajian saja barangkali begitu, mereka benar-benar sibuk menggalang dana. Ya, menggalang dana nih ceritanya. Menggalang dana untuk mereka kumpulkan dan untuk mereka berikan kepada anak yatim persis di hari Asyura. Asyura ya, saya katakan itu dari kata asyara, artinya 10. 10 Muharram. Kita harus bicara sejujurnya. Kita bicara harus seadanya tentang sejarah. Kita tidak boleh menutupi, kita tidak boleh mengganti, kita tidak boleh melakukan atau menyembunyi kan sesuatu yang telah terjadi. Dan sejarah memang tidak bisa dipasung dan tidak bisa disembunyikan begitu saja. Kalaupun memang beberapa tahun, beberapa waktu tertentu sejarah bisa dibungkam oleh penguasa. Cuma lambat laun akan terbongkar, lambat laun akan terbuka, lambat laun orang akan mengerti. Lantaran masyarakat Indonesia atau masyarakat Muslim Indonesia pun juga tidak sedikit banyak yang mereka mau jujur, ingin mengetahui sesuatu yang sebenarnya, hingga ia merasa begitu penasaran. Apa sih hal itu? Kenapa orang-orang tidak mau mengatakan yang sesungguhnya? Bukankah Rasulullah SAW sempat menyebutkan li'anal katimal elemin mal'unun, sesungguhnya siapa saja yang menyembunyikan tentang kebenaran mal'unun, ia akan dilaknat Allah Ta'ala. Itu riwayat yang bersumber di kalangan para ulama ahlu sunnah sebagai mazhab terbesar di negeri ini yang menjadi acuan utama kaum muslimin. Siapapun juga mengklaim dirinya sebagai ahlu sunnah, siapapun yang mengklaim dengan mazhab tersebut,
tentu saja mereka harus konsekuen dengan kebenaran ya, karena orang namanya juga ahlus sunnah lah, berarti sumber ya, berarti semua dan sumber kebenaran ada padanya. Nah berarti kalau memang konsekuensinya bahwa sumber kebenaran itu ada pada ahlus sunnah wal jamaah, gilirannya dan kini saatnya para ulama ahlus sunnah wal jamaah harus jujur berkata, katakan A, katakan saja yang sesungguhnya, tidak harus takut, tidak harus khawatir. Sekarang itu bukan zamannya kita harus khawatir, bukan zamannya harus takut. Beda dengan dulu di zaman Orde Baru berkuasa dan berjaya, orang apa sedikit cerita sesuatu yang menyinggung, yang membuat itu aja jadi urusan dengan hukum. Ya, sekarang kan beda ya, beda amat zamannya. Ya, urusan sedikit-dikit enggak masalah deh. Ya kan? Ya emang sih sebenarnya kenapa kita kalau harus dikritik gitu ya, dikritik itu harus marah. Ya, kalau orang yang sadar, orang yang berakal, iya sih makanya dikritik kita itu ada yang salah ya. Kita yang harus ada yang salah nih, kenapa harus marah? Sejujurnya begitu. Orang arif, orang sadar, orang yang bijak kali, ketika diingatkan oleh orang lain itu berterima kasih, bukan marah, bukan menghukum. Ya, barangkali begitu. Nah, wajar-wajar saja kalau itu sempat terjadi, dah harus emosi, dah harus marah, bahkan berucap terima kasih dia telah mengingatkannya. Cuma gitu aja. Hari ini kita akan berkata seadanya, sejujurnya. Akan peristiwa 10 Muharram yang disebut sebagai hari Asyura. Kemarin kita baru cerita bahwa hal yang melatar belakangi terjadinya tragedi berdarah itu sesuatu yang telah terencana sebenarnya. Telah terencana, Yazid telah mempersiapkan pasukannya, telah rencana. Dan kehadiran Imam Hussein ke Kufah, ke Karbala pun itu awalnya sebuah jebakan saja. Sebuah jebakan. Awalnya tokoh-tokoh Kufah ternama pada saat itu yang mengataskan rakyatnya, rakyat Kufah, yang merasa teraniaya, yang merasa tertindas oleh para penguasa, pada awalnya kan begitu, mereka ingin menjadikannya, mereka ingin memberikan baiatnya kepada Al-Husain. Awalnya kan begitu. Imam Husain datang dari Madinah menuju Kufah. Dalam surat yang dikirimkan oleh para tokoh-tokoh Kufah terkemuka mewakili rakyat Kufah, mereka ingin memberikan dukungan penuh dan baiatnya kepada Imam Hussein. Awalnya begitu. Lantaran rakyat Kufah merasa teraniaya, ya, oleh penguasa yang ada, hingga beliau pergi. Beliau pun telah sadar, telah faham atas kondisi yang akan terjadi. Bahkan tentang peristiwa tersebut di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu telah disampaikan sinyalemennya atas Nabi akan terjadinya peristiwa tersebut. Itu sudah ada ya, namanya sebuah nubuatan, sebuah nubuatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan pada saat itu.
tentang Karbala itu. Ya, cuman persisnya peristiwa, rangkaian peristiwanya itu tidak disampaikan. Cuman klimaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikannya. Iya gak? Tetapi ini saya sampaikan nih Samuda, apa sih namanya, finalnya dulu aja ya, finalnya dulu, lalu kronologisnya nanti kita sebutkan satu persatu. Hari pertama terjadi apa, hari kedua terjadi apa, keempat, kelima, sampai masuk ke tanggal 10. Hari pertama Al-Husain ada di mana, hari kedua, hingga finalnya tanggal 10 terjadi sebuah perang tidak berimbang. Perang tidak berimbang. Bayangkan Imam Husain cuma 73 orang, belum ditambah perempuan-perempuannya. Sementara pasukan Yazid saat itu 40, ada yang meriwayatkan 40.000, ada yang mengatakan riwayat lain itu 25.000. Banyak-banyak ya, beda-beda itu versinya. Yang jelas sampai ribuan begitu. Mereka semua pasukan-pasukan yang bersenjata lengkap, pasukan pemanah, ya kan, pasukan yang menggunakan pedang, tombak, terus yang menggunakan batu, batu yang digelindingkan, batu yang digelindingkan, dan batu itu di apa, batu kan yang dilemparkan, batu itu dilemparkan pakai alat, alat tradisional. Kemudian batu itu bermuatan api, maksudnya itu dibakar aja, batu itu dilemparkan sambil dibakar, jadi batu itu mengeluarkan api karena memang dibakar batunya ya, api, batu-batu besar kayak bandringan begitu ya. Dulu kan senjata perang itu kayak sebenarnya itu ada pasukan yang pakai katepel, pasukan pemanah melemparkan panah itu bukan satu-satu, sekali lemparin 10-20 anak panah. Belum pasukan pasukan pemanah, pasukan pedang, pasukan tombak, pasukan katepel, banyak mereka lengkap ya dengan persenjataan, sementara Imam Husain cuma menggunakan pedang saja beserta kaum muslimin yang lainnya. Tentu saja tidak berimbang. Imam Husain sempat melakukan perlawanan karena di situ ada sungai Efrat ya, atau dalam istilah lain ada sungai Furat yang membentang, di mana sungai Efrat itu dijaga penuh oleh pasukan Yazid, dan Imam Husain beserta kaum muslimin yang jumlahnya 73 itu tidak bisa mengambil air di sungai Efrat itu, walaupun mereka tuh kehausan. Ketika ada orang yang mencoba menggunakan kuda untuk mengambil air dari sungai Efrat itu, maka sudah barang pasti ia akan tewas, dihadang oleh pasukan Yazid. Kebayang enggak? Ya. Di situ ada bayi kecil. Mereka sudah berhari-hari tidak bisa mengantongi air, kehabisan air. Di padang pasir kehabisan air kayak apa? Ya enggak, sementara sungai Efrat itu dijaga penuh, tak boleh ada orang yang bisa mengambilnya. Mengerikan kalau kalian baca kisah Al-Husain di Karbala. Ya. Nanti kita sebutkan ya. Jadi
Tadi kita katakan bahwa latar hal yang melatar belakangi terjadinya peristiwa itu memang telah dipersiapkan sejak dulu. Ya, sebuah jebakan yang dilakukan oleh Yazid terhadap Imam Hussein. Awalnya para tokoh Kufah itu meminta Al-Hussein untuk hadir, untuk mengundang, untuk menyampaikan dukungan baiat sesungguhnya dalam bentuk kekhilafahan. Maka justru sebaliknya bukan itu, di mana Al-Hussein dituntut saat itu untuk memberikan baiat kepada Yazid. Jadi kebalikannya. Kebayang enggak? Yazid siapa? Imam Hussein maksud saya, Imam Hussein diminta di hadapan ribuan bahkan jutaan rakyat Kufah dan sekitarnya yang terdiri dari beberapa wilayah sekitar Persia, kemudian ke semenanjung Arabia, disaksikan oleh para gubernur yang ada di beberapa tempat pada saat itu, bahwa dinyatakan dan diumumkan Al-Hussein harus menyatakan baiat kepada Yazid sebagai khalifah yang sah yang didukung oleh Al-Hussein sebagai pelanjut risalah dari yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Hussein itu cucu Nabi ya, dari Bani Umayyah. Berarti panji risalah yang disampaikan Rasulullah itu hari itu persis ada di tangan Al-Hussein. Panji perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di tangan Al-Hussein. Nah sekarang kebayang ya, Imam Hussein harus menyatakan baiat kepada Yazid sebagai khalifah terpilih. Ya, khalifah yang dibaiat oleh ribuan rakyat Kufah dan yang sekitarnya. Karena terdahulu kan begitu, insan muda. Di masa Abu Bakar berkuasa, ikan siapapun orang yang tidak menyatakan baiat kepada khalifah itu kena hukum. Ya, mereka kena sanksi. Harus menyatakan baiat setiap orang kepada khalifah itu, seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tanggal 18 Zulhijjah. Mereka semua menyatakan baiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib di tanggal 18 Zulhijjah ya, di sebuah tempat yang bernama Gadirhum. Dan itu sifatnya wajib baiat itu. Ya, menyatakan baiat. Kalau dia tidak menyatakan baiat, bagaimana? Bukankah dalam beberapa hadis Nabi banyak ya, man mata pi unukihi bai'atan pi imami jamani, pi imami jamani ya, matat mitatan jahiliatan, atau banyak ya redaksinya, bukan cuma itu aja, tapi salah satunya itu, man mata pi unukihi bai'atan matat mitatan jahiliatan. Ada yang menggunakan kata pi imami jamanihi, ada juga yang enggak. Yang jelas maksudnya barang siapa orang yang di pundaknya tidak menyatakan baiat kepada imam zamannya, maka ia akan termasuk dengan mati jahiliyah. Atau barang siapa yang tidak menyatakan baiat kepada imam zaman, hari itu kan Al-Hussein ya, maka ia akan mati dengan mati jahiliyah. Dalam Islam kan begitu. Ya, orang yang mati jahiliyah itu orang yang tidak menyatakan baiat kepada para
imam yang suci yang telah dipilih oleh Allah dan Rasulnya. Dalam tradisi mazhab Ahlul Bait seperti itu. Tapi dalam tradisi mazhab Ahlus Sunnah tidak pernah ada. Tapi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak ditulis. Ya. Jadi saya katakan tentang baiat itu dalam tradisi mazhab Ahlul Bait itu sifatnya wajib. Bahkan bisa dimasukkan dengan mati jahiliyah kalau ia tidak menyatakan baiat kepada imam zamannya. Kalau dalam, ya karena kan persoalan imamah ini merupakan arkanul iman ya dalam mazhab Ahlul Bait itu. Beda dengan mazhab Ahlus Sunnah. Dalam mazhab Ahlus Sunnah tidak ada tentang kepemimpinan. Konsep kepemimpinan di mazhab Ahlus Sunnah enggak ada. Ya, konsep al-adalah keadilan di Ahlus Sunnah tidak ada. Cuman ada di Ahlul Bait aja. Ya, hingga wajar saja kalau dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka tidak tahu tentang baiat, mereka tidak tahu tentang keadilan, mereka tidak tahu tentang kepemimpinan. Ini personifikasi, cuma para ulamanya saja yang tidak tahu. Tapi kalau dalam kitab-kitab mereka itu ditulis, cuma mereka tidak mau untuk mengatakan dan membacanya aja. Bukan tidak ada, bukan tidak ada. Dalam konteks hadis-hadis yang mereka tulis itu ada tentang baiat yang berujung pada mati jahiliyah apabila orang tidak melakukannya, tentang baiat itu. Tapi mereka tidak pernah mau untuk melakukannya. Cuman dalam hadis-hadis yang mereka buat, dalam hadis-hadis yang mereka tulis di kalangan para ulama sunnah banyak dikutip, ditulis, tapi mereka tidak mau untuk melakukannya. Cuma gitu aja bedanya. Ya, Ahlus Sunnah tidak pernah ada dan tidak pernah mau untuk menyatakan baiat kepada imam zamannya. Tapi konsepnya ditulis dalam kitab hadis mereka. Gitu aja ya perbedaannya. Kalian bisa paham gak? Semoga bisa paham ya. Itu aja ya Zabuda ya. Ya, tak pernah ada ya. Karena persoalan kepemimpinan dalam Islam itu cuma ada di mazhab Ahlul Bait saja. Di Ahlus Sunnah tak ada persoalan kepemimpinan. Persoalan imamah tak pernah ada. Persoalan khilafah tak ada. Semudah. Artinya tak ada itu tidak dijadikannya. Tidak dijadikannya dan tidak pernah diperjuangkannya. Ya kan kalau kita ngomong tentang al-adalah, tentang sebuah keadilan, itu kan erat banget dengan kepemimpinan. Justru adanya kepemimpinan, adanya imamah, itu lantaran untuk mengusung sebuah proses keadilan. Bagaimana keadilan bisa ditegakkan? Kemarin kita bicara tentang keadilan ya. Bagaimana keadilan bisa ditegakkan tanpa adanya konstitusi kepemimpinan, konstitusi imamah? Nggak bisa. Sebut sajalah dalam hukum-hukum Islam, baik menyangkut perdata atau pidana dalam Islam. Saya pinjam istilah perdata dan pidana aja dulu ya. Pinjam istilah supaya bisa mudah dipahami gitu. Ya, dalam syariat Islam, dalam hukum Islam itu wajib untuk ditegakkan. Tapi yang memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum itu kan bukankah lembaga? Ada institusi, bukankah daulah, bukankah negara yang wajib menentukan hukum itu? Ya, wajib itu. Nah, maka hukum untuk membangun sebuah daulah, untuk membangun sebuah imamah itu sesuatu yang wajib. Lantaran di dalamnya akan terwujud prinsip-prinsip keadilan. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu perkara tidak akan sempurna apabila tidak adanya sesuatu perkara lagi. Maka hukum menegakkan sesuatu perkara lagi itu menjadi sesuatu yang wajib. Itu kaidah usul fikih ya. Usul fikih menyebutnya begitu. Nah, untuk menegakkan keadilan itu hukumnya wajib banget. Tapi keadilan itu bisa ditegakkan kalau ada institusinya, ada lembaganya. Maka hukum menegakkan lembaga atau institusi tersebut menjadi sesuatu yang wajib. Itu maksudnya imamah.
Bagaimana keadilan bisa ditegakkan tanpa hadirnya imamah? Bagaimana keadilan bisa ditegakkan tanpa hadirnya sistem kekhalifahan dalam pemerintahan Islam? Ya enggak? Nah, seperti itu. Kalau saja kita ngomong tentang keadilan, ngomong tentang ini, itu bullshit insan muda. Bohong banget luar biasa ketika ngomong keadilan sementara kita mengabaikan persoalan kepemimpinan dalam Islam, persoalan imamah dalam Islam, persoalan khilafah dalam Islam, itu diabaikan, tidak dijadikan sebagai satu prinsip. Sementara kita ngomong keadilan, mana ada keadilan bisa didekatkan tanpa itu? Nah. Justice for all. Ya, saya kira itu. Nah, bayat merupakan sebuah proses, sebuah pernyataan diri menunjukkan kesetiaan dirinya kepada seorang pemimpin. Ini kan dalam sudut pandang Islam ya. Saya katakan dalam sudut pandang Islam saja. Terlepas itu adalah ahlus sunnah atau ahlul bait atau yang lainnya. Ya enggak. Cuman kenapa jadi begini gitu? Kalau kita teliti di dalam hadis-hadis mereka banyak disebutkan, tapi dalam prakteknya tidak pernah ada, bahkan tidak dijadikannya sebagai sebuah akidah tentang al-adalah itu. Ya enggak. Nah, teu apalun dan teu wawuhun barangkali begitu. Ya kan? Makanya tak pernah terjadi itu menjadi sebuah latar belakang perjuangan mereka. Tampaknya begitu. Itu adalah persoalan bayat, ya, bayat tadi ya kita ngomong. Dalam Al-Qur'an banyak ya persoalan bayat disebutkan. Ada terdahulu coba kalian lihat ada bayat di masa kekhalifahan Utsman bin Affan juga sempat terjadi. Ya, siapa aja yang tidak menyatakan baiat kepada imam zamannya, maka ia akan mati dengan mati jahiliyah. Ya, begitu ya Sabda. Nah, jadi tragedi Karbala memiliki latar belakang seperti yang tadi kita maksud. Siapa itu Yazid? Kalian tahu Yazid enggak? Ya, Yazid itu siapa? Muawiyah sebagai bapaknya Yazid. Dalam berbagai macam literatur disebut kalau dia itu sebagai agen Yahudi saat itu. Kenapa Yahudi harus disebut? Yahudi yang mana yang dimaksud? Apa Yahudi Israel? Israel. Ya, itu kalian dalam Al-Qur'an kan ada surat Bani Israel. Nah, ada hubungan dengan itu. Bani Israel itu siapa? Dalam Al-Qur'an kan ada surah Bani Israel. Ya, dalam surah Al-Baqarah, ya Bani Israel, izkuru nikmati allati an'amta 'alayya wa anni fadhaltukum 'ala alamin. Bani Israel yang dimaksud dalam Al-Quran hingga ada surat yang bernama surat Bani Israel itu tidak ada hubungannya dengan negara Israel hari ini. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Bani Israel. Apa artinya Bani Israel? Lain kali aja ya kita sebut. Sangat memungkinkan kalian pun juga termasuk Bani Israel. Ringkasnya Bani Israel itu adalah manusia yang tengah melakukan sebuah perjalanan panjang menuju Tuhannya. Itu Bani Israel. Jadi tidak ada hubungan dengan Israel sekarang. Ya. Nah, saya kira itu. Nah, balik lagi dengan tadi ya tentang Asyura. Lain kali kita sebutkan Bani Israel. Saya katakan ya, tak ada hubungan dengan Israel hari ini. Mentang-mentang ada istilah yang sama antara Israel dengan Israel, bukan. Nah, jadi karena si Muawiyah seorang agen Yahudi dari dulu, ya, nah, seperti apa genderang pertempuran, genderang kebencian yang disebarkannya berpuluh-puluh tahun,
atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebayang ya, dan termasuk dari duriahnya atau keturunannya dari Nabi. Al Husain adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti generasi ke tiga ya, generasi pertama Rasulullah, generasi kedua Imam Ali, generasi ketiga Imam Hasan, dan generasi keempat Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Nah, saat itu dituntut Yazid memintanya untuk menyatakan baiat di hadapan ya kaum muslimin sejagat ini. Hingga pikirannya kan sederhana kali ya, kalau kita lihat. Lihat saja cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja menyatakan baiat kepada Yazid, masa kalian kaum muslimin tidak? Pikirannya dengan sendirinya, kehinaan apa yang akan diperoleh oleh sosok Imam Husain? Maka Imam Husain lebih memilih berperang ketimbang harus menyatakan baiat kepada Yazid. Ish kariman aumut syahidan. Itu prinsip Imam Husain. Yang itu terdahulu ya, itu slogan itu seringkali dikutip banyak orang, tapi dia tidak ngerti. Ish kariman aumut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Imam Husain pilih itu. Iya kan, ini sebuah penghinaan luar biasa terhadap Islam dan kaum muslimin. Apa yang dilakukan Yazid, di mana Imam Husain harus menyatakan baiat pada saat itu. Klimaknya itu aja, hingga terjadilah. Itu kan sebuah pertarungan antara hak dan yang batil. Siapa Yazid sebenarnya? Kan harus tahu dulu siapa itu Yazid. Siapa itu Yazid? Hingga ia harus menuntut baiat kepada Imam Husain. Dan yang seharusnya yang menjadi khalifah itu Imam Husain, coba kebayang. Yang harus menjadi khalifah di Kufah dan sekitarnya, kaum muslimin yang berada di semenanjung Arabia, ya, Damaskus, Basra, Syria, macam-macam deh itu ya, sama deh ya. Banyak sekali itu daerah-daerah kaum muslimin pada saat itu. Itu yang sewajibnya, yang seharusnya menjadi khalifah itu adalah Imam Husain. Sekarang dibalik, yang harus berbaiat itu semestinya si Yazid ini, keturunan Bani Umayyah ini, kepada Imam Husain. Ini terbalik, Imam Husain yang harus menyatakan baiat kepada Yazid, si penguasa lalim dan dalim, si tiran itu. Yazid menuntut baiat kepada Husain, hingga terjadilah sebuah pertempuran yang tidak berimbang dan berujung pada pembantaian yang sangat keji, lebih keji daripada Hitler. Yo, Hitler pernah kalian tahu ya, lebih keji daripada itu. Oke, semoga kita lanjutkan kisah selanjutnya di besok pagi aja ya. Lantaran waktu kita telah bergeser beberapa detik aja dari jam 6 pagi, dan itu tentu kontak Islam harus segera terhenti. Baik insya Allah, terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Kalian telah simak kontak Islami, dan selanjutnya kontak Islami undur diri. Wala peminkum, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. What's good, join Samudra. Good morning, Samudra. Good morning, Sukabumi. Selamat pagi, pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Moga dalam keadaan waktu pas bangun tuh langsung beuh, ya, langsung dalam keadaan masih ngumpulin cakra ya. Dan ya, insan muda, untuk nemenin sarapan kamu pagi hari kamu di tanggal 26 Juni kali ini di Jumat Berkah ya, insan muda, Abi bakal temenin kamu di acara jogging joget in the morning dengan berita-berita seperti perakiran cuaca dan juga berita up to date seputar Sukabumi ya. Dan ya, ditemenin lagu-lagu yang of course agak bikin kaget, tapi ya pastinya ngebit-ngebit lah ya. So buat kalian pengen saya buat rata saya, tinggal cantumkan di sosmed NBS Radio. So stay tune, nanti juga bakal live dia bentar lagi di TikTok NBS FM.

Okay, semua dah masih bareng Abi di Jogging Joget in the Morning di jam 6.37. Yap, insan muda. Abi bakal spill ya, sesuai yang Abi janjikan di awal. Berita perkiraan cuaca hari ini. Oh, ini kalau misalnya Abi spill per jamnya kayaknya terlalu terlalu banyak ya. Mungkin enggak terlalu banyak. Karena akan sama aja cuacanya tuh kalau per jam. Karena kalau dari jam 7 sampai jam 5 sore ini seharian ya, hari Jumat per tanggal 26 Juni itu hari ini itu cuaca cerah insan muda. Jadi seharian full ini tuh panas ya insan muda. Nah, ini dari jam ke jamnya tuh naik nih dari jam 7 sampai jam 2 sore nih. Nah, itu tuh dari 22 derajat sampai 28 derajat, nah naik secara signifikan gitu ya kan. Jadi cukup siapkan sunscreen ya, karena bakalan panas nanti. Nah, dari jam 3 sore sampai jam 5 nya turun lagi dari 26 derajat sampai ke 23 derajat Celsius. Nah, dari jam 6 malam sampai jam 11 malam juga ya, ini cerah aja nih. Seberapa ini cerah berawal di jam 10, misalnya cerah aja sih 22 derajat sampai 21 derajat Celsius. Jadi untuk suhunya segitu ya muda. Jadi oh, Jumat berkah ini, what a nice day, let's go. Woo. Tapi bukan berarti ini bakal 100% akurat gitu ya kan. Ini kan menurut BMKG dan ini juga kan hitungnya di arah angin ya guys. Jadi belum 100% akurat, takutnya ntar ada hujan dadakan gitu ya kan. Jadi jaga-jaga aja bawa payung pagi hujan ya. Jangan lupa sarapan yang penting ya, buat insan muda yang baru aja gugah dan buat yang ngantar anak sekolah, yang ngantar adiknya kah, yang ngantar kakaknya ataupun ngantar siapalah. Asal jangan sampai ngantar ini ya. Ngantar pasangan kamu ke pelaminan, tapi pelaminannya sama orang lain. Aduh. Harusnya sama kamu dong ya. Of course ya. Kalau pasangan tuh. Dan yap, insan muda Abi bakal balik lagi nanti dengan berita-berita seputaran Sukabumi. So, stay tune di MBS Radio yang pengen saya dan juga spill breakfastnya sama apa dong. Ini Abi spill breakfast ya, bisi mau Abi dulu. Abi ini tadi udah beli onigiri ya, onigiri sama apa sih itu, nasi sosis pakai saus tomat. Karena Abi makannya 2 porsi. Enggak sih, onigiri mah ngemil gak sih ya, segitu kan ukurannya, jadi buat ngemil aja ya kan. Ya, spill breakfast sama insan muda. So I'll give you so a darling home, nothing beats just